0: baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
1: Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nengwes abang sayang si jangkau siar, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini temenin lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya Neng Mentari bakal nemenin sampai jam 12 nanti dengan berita-berita terkini. Dia juga kan ada hari bahagia. Jadi gak boleh kemana-mana, harus tetap wajib pekuduk di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

Radar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Sabang Sains Jangkau Siar. Apa kabarnya ini? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih pada pagi hari ini, apakah di tempatnya Neng Mais Abang Sayang nih cuacanya lagi bagus atau gimana, udah mendung-mendung gimana gitu ya kan? Nah, karena sudah berhubung di jam 7.09 menit, jadi Neng Mentari bakal bacain informasi cuaca pada pagi hari ini. Yuk kita simak satu persatu. Pertama untuk di Jakarta Selatan sendiri ya, udah berawan tebal aja nih, hujan sedang sore hingga malam hari nanti. Lalu kita ke Jakarta Barat ya, tempatnya Radio CBB udah berawan, hujan ringan juga sore hari. Nah kalau di Radio CBB sih ini cerah ya, lumayan ya, mataharinya menyinari bumi kayak Neng Mentari gitu. Nah kita ke Jakarta Timur dulu, udah berawan tebal, hujan sedang hingga lebat nih sore sampai malam hari. Nah jadi kalau misalkan mau jalan-jalan sore nanti buat di area Jakarta Timur, jangan lupa dibawa yang namanya payung dan mantelnya. Lalu di Jakarta Utara cerah berawan, di Jakarta Pusat berawan dan akan potensi hujan ringan sore hingga malam hari. Nah untuk di Bogor sendiri berawan tebal, hujan lebat sore sampai malam hari. Untuk di Depok berawan, hujan sedang sore hingga malam hari juga. Lalu kita pindah ke Bekasi, cerah berawan yang di Bekasi, potensi hujan ringan saat malam hari nanti. Nah untuk di Tangerang berawan hujan ringan hingga sedang sampai sore hari nanti. Lalu kita ke Kepulauan Seribu nih, cerah berawan. Nah gimana tuh nih Mas Abang Sayang? Apakah di tempatnya Neng Mas Abang Sayang cuacanya tuh udah cerah? Masih cerah atau udah mulai mendung atau gimana nih? Nah tadi kalau Neng Mentari sih sepanjang perjalanan sih alhamdulillah udaranya mantep ya. Oh ya sebelumnya Neng Mentari mau ngucapin selamat beribadah untuk para umat Kristiani yang sedang melakukan ibadah hari kebangkitan Yesus Kristus. Semoga lancar ya ibadahnya. Ya mungkin tadi pagi-pagi yang udah pada ke gereja, semoga lancar terus ya Neng Mais Abang Sayang dan juga diberkahi. Nah Neng Mentari mau cerita sedikit, kemarin Neng Mentari baru aja pergi interview gitu. Banyak banget orangnya, astaga, bikin pusing kepala saking banyaknya. Tapi alhamdulillahnya bukan tipe interview yang desek-desekan gitu, jadi memang diurutin pakai absensi. Ya walaupun di dalam ruangan tetap aja bikin pusing karena orangnya banyak banget. Dan tentu saja nervous saat di interview. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, amat dari sentosa. Jadi semuanya udah kelar deh tuh kemarin. Jadi tinggal nunggu kabar baiknya aja. Tadi Neng Mentari alhamdulillah ya. Hari ini jalanannya enak banget. Anginnya sepoi-sepoi gitu. Menerpa-nerpa Neng Mentari pada pagi hari ini. Ya semoga Neng Mais Abang Sayang yang mungkin mau pergi jalan-jalan, aduh cocok nih masih cerah-cerah gimana gitu di area sini. Jadi jangan yaudah nanti Neng Mentari masuk lagi setelah ikan dan lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megandomania?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
9: Radio CBW 105,4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Selamat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, tentunya masih sama Neng Mentari di Goyang Pagi Sar. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, mumpung libur pada mau kemana sih pada pagi hari ini? Apa masih tidur aja nih di atas kasur, atau mungkin udah punya agenda sendiri nih mau jalan-jalan kemana? Nah, mungkin sebelum kalian mau jalan-jalan, Neng Mentari bakalan infoin nih informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi bisa deh tuh Neng Mas Abang Sayang dilihat yang mana nih yang bisa lancar sentosa perjalanan pada pagi hari ini. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan ya. Dari Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati lancar. Lalu juga ada di Jalan Panglima Polim menuju Melawai padat merayap. Kita pindah ke Jakarta Timur nih, Neng Mas Abang Sayang, di Jalan Pramuka menuju Matraman ramai lancar. Lalu di Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender ramai lancar. Nah, di Jakarta Barat sendiri, tepatnya di Jalan Palmerah Barat menuju Slipi lancar ya. Lalu di Jalan Outer Ring Road menuju Cengkareng ramai lancar. Lalu untuk di Jakarta Pusat, di Jalan Letjen Suprapto menuju Kemayoran padat. Lalu di Jalan Pasar Senen menuju Kuitang ramai lancar. Nah, kita pindah ke Jakarta Utara, di Jalan Kapten Tendean Ancol nih menuju Pademangan itu ramai lancar. Lalu di Jalan Boulevard Timur menuju Pengasaan 2 ramai lancar. Nah, kita main ke Bogor ya, di Jalan Raya Tajur menuju Ciawi nih ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Drama Maga menuju Yasmin ramai lancar. Nah, di Depok sendiri yang mau ke Cimanggis dari arah Bogor nih, Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis ramai lancar. Lalu di Jalan Tanah Baru menuju Beji lancar sentosa ya. Nah, untuk di Bekasi sendiri, di Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah padat. Lalu di Jalan Raya Hankam menuju Jati Asi ramai lancar. Kita main-main ke Tangerang, di Jalan KH Hasyim Ashari menuju Cipondoh ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Serpong menuju BSD ramai lancar. Nah, gimana tuh Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar? Apakah pagi ini mutusin mau jalan-jalan dulu mumpung liburan, atau tidur aja deh capek ya kerja dari Senin sampai Rabu, soalnya Jumat masih masuk lagi. Nah, tadi kalau Neng Mentari perjalanan ke sini itu lancar sentosa banget sih. Hari ini tumben banget ya, bukan tumben sih, emang karena hari libur aja. Jadi jalannya enak banget dari Lenteng Agung ya. Bayangin lewat TBC Matupang, lewat Gancit, gak ada macet sama sekali karena orang-orang beda tidur. Yang tadi yang ada di jalan raya tuh cuma ada Neng Mentari, anak FNB sama anak retail aja, dia masih aja kerja ya kan. Nah, kan tadi perjalanan tuh enak banget nih Mas Abang Sayang ya. Aduh, Neng Mentari suka deh kalau pagi-pagi jalannya tuh nggak macet-macet gini. Ya, tapi kan namanya juga hari libur ya, jadi wajar aja. Tadi Neng Mentari lihat banyak pesepeda yang lagi pada goes tuh di sepanjang jalan menuju ini Gandaria City tuh. Ramai banget pesepedanya. Ya, tadi juga nih di depan jalan ini, di depan apa sih, arah mau ke Sebebe, itu ada bus ini, yang bus sekolah. Kok di Neng Mentari bingung, kok ada bus sekolah ya? Ini kan bukannya hari libur ya. Ternyata buat jelong-jelong gitu. Neng Mentari baru tahu loh kalau misalkan bus sekolah bisa dipakai buat jelong-jelong. Ih, jadi pengen nyoba. Neng Mentari gak pernah naik bus sekolah, udah keburu tua pas ada bus sekolahnya. Yeay. Oke, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang mungkin mau pergi, berhati-hati ya, taati peraturan yang ada, nggak usah bandel-bandel ya, biar liburannya mantep sentosa. Aduhai, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah iklan lagu berikut. Jadi, enggak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sar.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Loh, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
4: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
4: diabetes,
3: lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: 130.
3: Per 7.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Hah, sepi dah.
7: Iya, yuk.
8: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap cantik.
10: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
8: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemes abang sayang sejangkau siar, masih sama Eneng Mentari si Nona Ternate. Udah pukul 7:52, jadi Eneng Mentari mau bahas-bahas berita yang lagi update nih di kalangan ya kita semua nih Nemes abang sayang. Tahu gak sih yang lagi viral kemarin tuh, yang ada juri yang bilang artikulasi. Pasti langsung kayak, iya itu kenapa sih? Itu kenapa sih Neng Mentari? Jadi Neng Mentari bakal jelasin sedikit dulu ya sebelum kita bahas berita ini. Jadi nih, jadi ada perlombaan gitu, final lomba cerdas cermat LCC 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat nih. Mendadak tuh viral banget nih manis abang sayang. Nah, Neng Mentari juga baru dapat infonya tuh di TikTok mungkin kemarinan kayaknya ya. Nah, kenapa sih kok bisa mendadak viral nih perlombaan tersebut? Jadi, ada diduga nih bahwa juri yang mengadakan acara tersebut dinilai tidak profesional gitu Neng Mas Abang saya. Kok bisa begitu Neng Mentari? Kok kenapa bisa dibilang gak profesional gitu? Nah, jadi kan ada beberapa regu tuh, regu A, B, C gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Ada pertanyaan soal nih, dari pertanyaan dari MC soal bagaimana terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Nah, lalu dijawab deh nih sama regu C dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dia jawabnya kayak gini, bahwa DPR memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nah, terus ditanya dong sama MC, bagaimana Dewan Juri, apakah sudah benar jawabannya? Terus kata jurinya gini, minus 5 untuk regu C. Udah nih, udah dapat minus 5 dong. Lalu MC bilang lagi, ini akan dilemparkan ke peserta lain. Siapa yang bisa jawab, boleh silakan ngejawab gitu. Diulangin pertanyaan yang sama kayak tadi. Lalu jawablah nih, gak berselang lama dari regu B dari SMA Negeri 1 Sambas. Jawabannya tuh pleketiplek banget nih Mas Abang saya. Benar-benar sama persis ya. Neng Mentari satu kali denger aja udah bisa tahu kalau sebenarnya jawabannya itu sama. Tapi yang gak diduga itu apa coba nih Mas Abang saya. Jurinya ya, yang sama ya, juri yang sama bilang kalau anak-anak dari tim regu B ini dapat nilai plus 10. Dah, udah dong langsung deh tuh. Kenapa kok bisa jawabannya pleketipok ya sama si regu C, tapi yang dapat nilai plus 10 malah regu B. Nah, tapi untungnya nih anak regu C ya, salah satu siswi di situ mengajukan inilah protes. Lebih tepatnya dia bilang seperti ini kayak, "Bapak, maaf tapi jawaban kita tuh sama kayak regu B." Tapi ini jurinya bilang, "Enggak, tadi enggak ada Dewan Perwakilan Daerah kalian." Padahal mah ada nih Mas Abang sayang. Neng Mentari satu kali denger pun sama, ada persis banget jawabannya tuh sama kayak si regu B. Nah, makanya dari itu banyak netizen yang mulai kayak, "Ih, kok bisa sih jurinya enggak fokus gitu-gitu gitu." Kan ada itu jawabannya kan plek ketiplek banget sama

Regu B. Harusnya regu C dapat plus 10 dong. Kalau misalkan nih regu C misalkan benar salah gitu ya. Tapi kenapa kok regu B bisa dapat plus 10 padahal jawabannya plus ketiplok ya. Langsung dia tuh membuat banyak netizen kesel, bukan cuma ke jurinya tapi juga ke MC-nya gitu nih Mas Abang Sayang. Jadi kalau MC-nya itu kenapa bisa kena protes? Karena ada satu kalimat dia bilang kayak gini. Dia ngomongnya kalau juri-juri kita itu sudah sangat berkompeten sekali di bidangnya dan juga sangat teliti. Nah ini yang bikin banyak netizen gak suka nih bagian kalimat ini nih. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Aduh nih gimana sih perasaan adik-adik saja. Padahal kan jawabannya emang pleketiplok ya nih Mas Abang Sayang. Terus juga dia bilangnya nanti bisa diputar ulang rekaman videonya yang setelah selesai acara gitu. Ya telat banget dong kalau diputarnya nanti ya kan. Apalagi di zaman yang udah serba AI gini, yang tiba-tiba muka kita aja bisa jadi Shah Rukh Khan, ya tiba-tiba muka kita bisa aja di artis-artis Korea yang udah secanggih itu, masa muter video siaran ulang gak bisa ya kan. Kan maksudnya biar lebih fair dong. Jadi benar gak nih anak-anak dari tim C ini jawabannya sama persis kayak tim B. Kalaupun beda ya udah kan akhirnya kita tahu ya kalau misalkan memang salah mungkin dari tim C-nya. Tapi tiba-tiba begitu aja jadi dewan juri juga gimana ya menurut Neng Mentari ya salah juga sih ya. Apalagi ada kalimat tiba-tiba salah satu juri yang lain ya bilang kayak gini. Makanya kalau ini tuh dia tadi diperingatkan untuk artikulasinya jelas supaya tidak terjadi miss gitu ya. Bukannya gimana-gimana ya Ibu. Kalau misalkan Ibu emang merasa kurang nih ya untuk suaranya atau artikulasinya, kan bisa dimintakan ulang ya ke para siswanya gitu ya. Kenapa nggak minta ulang gitu? Artikulasinya bener kok bagus nih. Mentari sekali denger juga langsung tahu dia bahas apa. Apalagi ini perlombaan dari MPR RI ya, harusnya kan jauh-jauh lebih lebih fair dong kalau udah masalah lomba-lomba kayak gini. Apalagi ini anak-anak pinter loh. Orang anak-anak yang ada di sana itu pasti prestasinya gak main-main. Jadi sangat disayangkan sekali ya harus menerima desakan seperti itu dari dewan juri dan juga MC-nya. Nah Neng Mentari itu juga pernah ya ikut lomba-lomba kayak gitu di Universitas Indonesia dulu zaman SMK. Neng Mentari pernah ikut lomba debat tuh. Neng Mentari masih ingat banget zaman SMK tuh. Nah juri-juri sana tuh benar-benar fokus nih Manis Abang Sayang. Karena kan ini yang ikut-ikut lomba adalah anak-anak yang berprestasi dong. Apalagi ada beberapa sekolah yang memang memiliki akreditasi yang sangat bagus. Jadi kalau misalkan kita buat acara yang bagus, pastikan juga juri dan juga para ini hanya para krunya itu memang berkompeten di bidangnya supaya nggak terjadi hal-hal kayak gini lagi. Dan ada beberapa para netizen yang sempat flashback juga ke film dari Laskar Pelangi. Mungkin kalau Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar tahu ya Laskar Pelangi itu ada adegan yang sama tuh. Jadi siswanya ini udah bilang kalau jawabannya tuh benar, tapi jurinya tuh masih kekeh, enggak kita yang benar gitu. Akhirnya si siswanya ini menerangkan lah kenapa jawaban dia itu benar. Pas udah diterangin nih sama siswa tersebut, akhirnya jurinya itu minta maaf dan yang Mas Abang Sayang sejangkau siar. Ya berharapnya ya dari juri-juri yang kemarin telah menjurikan acara tersebut bisa meminta maaf ya kepada para murid karena memang sangat tidak profesional kalau kata Neng Mentari. Ya gitulah nih Mas Abang Sayang sejangkau siar. Banyak banget hal-hal yang terjadi ya. Jadi buat anak-anak yang mungkin yang ikut lomba terus merasakan kalau jurinya agak condong gitu kan, gak apa-apa, berani protes. Dan alhamdulillah anak tersebut nih yang sudah jawab benar itu dapat ini ya Neng Mas Abang Sayang, dapat beasiswa S1 ke Cina. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ya semoga semua putra-putri bangsa bisa terus semangat buat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi terus semangat ya buat kalian semua. Oke Neng Mentari nanti bakal masuk lagi ya, bakal ada berita bahagia juga nanti. Jadi Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sarang.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

0: Masih di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya sama Neng Mentari di sini ya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Iya, tadi kita udah masuk segmen yaitu Hari Bahagia. Nah, coba siapa yang pada pagi hari ini lagi bahagia-bahagianya nih? Mau dong diceritain buat Neng Mentari menikmati pagi hari ini dengan berita bahagia dari Neng Mas Abang Sayang. Oke, udah ada satu penelpon, Neng Mentari mau angkat dulu. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Goyang pagi, Sir.
0: Ih, semangat banget nih goyang paginya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Neng Mas Meni?
1: Alhamdulillah baik
0: ya. Neng Mas Meni, tadi bangun jam berapa? Ini kan hari libur. Tadi bangun jam berapa Neng Mas Meni?
1: Aku hari nggak libur, tetap bangun jam setengah dua.
0: Wah, setengah dua mau ngapain sahur?
1: Kan saya kan setiap malam sholat itu, sholat malam.
0: Wih, keren. Biar hati ini ya, hati tentram gitu ya Neng Lasmini ya.
1: Biar tenang.
0: Ya betul. Neng Lasmini sehat ya?
1: Sehat.
0: Neng Lasmini, coba dong ceritain ada hari bahagia apa sih pada hari ini nih?
1: Aku mau ngucapin hari bahagia untuk suaminya teman aku.
0: Apa tuh?
1: Namanya Pajar.
0: Pajar.
1: Yang ke-43 tahun di Sawah Besar. Ucapannya semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Dimulakan rezekinya.
0: Amin.
1: Disayang sama komandannya.
0: Amin. Apa lagi?
1: Udah deh.
0: Selamat ulang tahun buat Bapak Pajar ya. Bang Pajar berarti yang 43 tahun ya.
1: Iya.
0: Masih muda ya.
1: Besar.
0: Di Sawah Besar. Kalau di Sawah Kecil beda lagi enggak namanya?
1: Beda lagi, enggak ada Sawah Kecil.
0: Enggak ada Sawah Kecil ya, ada Sawah Besar aja. Ya selamat ulang tahun deh buat Bang Pajar ya, kata dari Leng Lasmini, semoga sehat selalu panjang umurnya, disayang sama komandannya. Amin. Dan Leng Lasmini ya.
1: Ya, terima kasih ya Neng Mentari.
0: Sama-sama Neng Lasmini.
1: Semoga Neng Mentari sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima. Dan sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih Neng Lasmini, doa yang baik juga buat Neng Lasmini ya.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Lasmini. Nah, coba Neng Mas Abang Saya Sejangkau Siar yang mungkin punya cerita bahagia juga, boleh dong bagi-bagi sama Neng Mentari nih. Nah, kalau Neng Mentari hari ini bahagia karena kemarin-kemarin itu Neng Mentari lagi ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Dan gak semuanya sih berjalan sesuai keinginan Neng Mentari. Tapi alhamdulillahnya hari ini satu persatu udah selesai nih Neng Mentari. Ih, apa sih dari tadi sama mulu? Iya, aku tuh keinget Neng Lasmini mulu jadinya nih. Alhamdulillah kerjaan Neng Mentari satu persatu sudah mulai lancar lagi. Jadi Neng Mentari udah gak pusing-pusing lagi deh sama kerjaan yang menumpuk dari kemarin ya. Ya semoga semua kerjaan kita ya, yang lagi pada punya proyek mungkin, atau yang lagi ada kesibukan yang sangat penting, semoga dilancarkan terus. Terus juga selamat ulang tahun ya tadi buat Bang Pajar, dan juga buat Neng Mas Abang Sayang mungkin yang ulang tahunnya sama nih kayak Bang Pajar di 14 Mei. Atau mungkin ada yang baru melahirkan, semoga sehat selalu ya semuanya. Ya gitu ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, hari bahagia ini datang dari Neng Lasmini. Semoga yang lain juga sehat selalu dan bahagia selalu. Kalau gitu nanti Neng Mentari bakal masuk lagi dengan topik yang seru banget nih. Neng Mentari mau tahu topik ini nanti bakal lucu banget sih menurut Neng Mentari. Jadi gak boleh kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sari.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi.
7: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, glitter, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food.
10: Bunana.
11: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple anti.

0: Antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Ngopi terus tiap pagi, bro.
4: Lambung aman.
5: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
3: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
5: Dulu sih, gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
3: Terus berhenti dong ngopinya?
5: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
3: Apa rahasianya biar nggak pakai parno ngopi tiap hari?
5: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
3: Beli di mana?
5: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apotek K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
3: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
6: Gue mau juga dong, Dim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
5: Lah, terus gue gimana dong?
7: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
8: Loh, kok bisa?
7: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
8: Wah, Broko banget.
7: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Loop.
8: Oh iya? Gimana tuh?
7: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
8: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
7: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
8: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
7: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
8: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
7: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
9: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
10: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: Masih di Jalan Haji Peyang nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari di sini di Goyang Pagi Sir. Neng Mas Abang saya sejangkau siar sudah pukul jam 8.36 menit. Neng Mentari mau ini mau bacain topik kita hari ini nih. Ya buat Neng Mas Abang saya sejangkau siar nih kan mumpung hari libur sekarang ya kan. Di hari libur ini mungkin ada beberapa dari Neng Mas Abang sayang yang lagi mau OTW pergi perjalanan yang mungkin jauh banget gitu. Nah Neng Mas Abang saya yang sejangkau siar, pernah gak sih ngalamin yang namanya kebelet banget untuk buang air kecil aka pipis gitu ya saat lagi perjalanan jauh, yang udah gak bisa ditahan banget nih, udah ngebet banget untuk buang air kecil nih. Nah kira-kira Neng Mas Abang saya mungkin gak sempet ketemu yang namanya musola atau SPBU, apakah pernah nih ya pipis sembarangan ya, entah di got ya, entah di kebun, rumah kosong, atau di pinggir jalan raya gitu. Pernah gak sih Neng Manis Abang saya ngalamin hal yang serupa? Kalau Neng Mentari dulu pernah pergi sama sahabat Neng Mentari namanya Lula. Nah Lula sama Neng Mentari itu masih SMA deh kalau gak salah waktu itu. Keren banget tuanya. Nah saat SMA itu kita kan baru pulang dari sekolah. Emang dari kita pulang sekolah ini anak udah gelisah banget di atas motor. Kenapa? Ditanyain sama Neng Mentari kan. Kenapa sih Lul gitu? Aduh enggak ini enggak apa-apa gitu kata dia gitu. Karena kan kita baru berteman gitu, masih masuk kelas 1 SMA. Jadi baru jadi anak baru masih pada jaim-jaim gitu kan. Kenapa lu? Enggak kok nih enggak apa-apa, aku oke-oke aja. Terus udah nih perjalanan mulai berjalan semakin jauh. Aku tanya lagi, "Lu kenapa sih bawa motornya belok kanan pusen kiri gitu? Yang benar gitu." "Iya ini aku ini apa gitu. Kenapa? Ya udah coba ngomong yang benar. Ini aku kebelet pipis ya." "Elah lu, udah mana jauh lagi, kita kan ngelewatin kebun-kebun lu. Ya udah pipis aja di kebun-kebun lu lah. Ntar aku jagain di motornya. Pipis yang benar ya, permisi. Karena si Lula saking gak bisa fokusnya, jadi mau gak mau kita pipisnya di kebun-kebun gitu. Emang agak serem dan menguji nyali sekali ya si Lula ini ya. Nah coba kalau Neng Mas Abang saya si Jangkau Siar, apakah pernah ngalamin hal yang serupa? Kalau misalkan pernah ngalamin hal serupa, boleh dong cerita-cerita sama Neng Mentari di sini. Nah sembari, udah ada penelpon satu nih. Kita angkat dulu ya Neng Mas Abang sayang. Wuhi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Goyang paginya mana nih?
1: Goyang pagi, Sar.
0: Semangat banget, Neng Martini, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Sehat ya. Neng Martini hari ini pergi jalan-jalan atau tidur aja di rumah nih?
1: Enggak, saya habis sembahyang duha, tiduran aja, lagi dengerin radio.
0: Lagi tiduran aja ya, nikmatin hari libur ya kan?
1: Iya, tidur sambil nunggu-nunggu itu orang yang ngebeli.
0: Oh iya bener. Nah coba Neng Martini punya gak cerita gimana Neng Martini udah kebet banget pipis, akhirnya pipisnya di sembarang tempat gitu.
1: Apanya?
0: Karena gak ngalamin mau pipis nih.
1: Kok gak kedengeran ya suaranya?
0: Kedengeran gak Neng Martini?
1: Gak kedengeran, kecil. Iya, ada yang Mentari, iya, ada suara.
0: Ada sekarang nggak?
1: Ada.
0: Oke, nah Neng Martini pernah nggak ngalamin momen di mana Neng Martini ini ngerasa kayak, aduh mau pipis nih, terus akhirnya pipisnya sembarangan deh, perjalanan
1: enggak
0: jauh
1: sih,
0: mungkin.
1: Enggak sih, alhamdulillah kalau kemana-mana saya waktunya aja kalau mau ini, waktunya mungkin sholat gitu, kalau ini belum pernah.
0: Ada tipsnya nggak mungkin Neng Martini kayaknya biar perjalanan kita tuh nggak terhandap gara-gara kebelet pipis gitu?
1: Enggak, soalnya udah nggak biasa, udah duha, kalau lam kecing apa Johor apa Asar gitu.
0: Oh jadi memang Neng Martini ngepasin gitu ya, jadi kalau misalnya lihat mungkin musola langsung ke kamar mandi biar kepancing gitu ya?
1: Iya.
0: Oke Neng Martini.
1: Makasih banyak Neng Mentari waktunya.
0: Terima kasih juga Neng Martini yang udah mau nelpon Neng Mentari.
1: Semoga sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Semoga Neng Martini juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Neng Martini jualannya lancar ya. Amin. Nah Neng Mas Abang saya sejangkau siar, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah iklan lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sar.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
12: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
18: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
19: Laksanya senagi itu woy.
20: Dari Wings Food.
21: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6.

0: box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Yeah.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Yeah.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: tempat pinggir jalan raya, rumah kosong, kebon, kali, got, atau yang lainnya. Langsung pergi cari ke tempat toilet umum atau tempat hiburan lainnya. Berarti sama kayak ini ya, kayak Neng Mentari juga gitu. Jadi kalau misalkan udah kebelet banget nih, aduh musuh terdekat di mana ya, bisa pakai maps sih Neng Mentari. Atau mungkin ditahan aja sampai kepala pusing begitu. Oh ternyata sama kayak Baba Hendra nih. Baba Hendra bilangnya gini, kalau Baba Enda hadir dari kawasan Penaburan nih, kan Baba sering kerja nih naik motor. Kalau kebelet pipis, Baba selalu cari pom bensin atau masjid terdekat. Sama ya kayak Bang Sayopodin ya nih, Mas Abang Sayang ya. Lalu ada dari sebentar nih, mana sih tadi ya, memang tadi lupa naro mana. Ada juga dari Bang Harmin nih, tapi agak beda sedikit nih kalau Bang Harmin ya. Goyang pagi Neng, selamat pagi. Kalau saya pernah lagi perjalanan kantor nih dari Jalan Sudirman Karet, waktu itu pagi-pagi. Oh dari Jalan Sudirman Karet, waktu itu pagi-pagi hujan macet parah gitu. Saya kebelet kencing dah, gak tahan. Emang ngakak banget. Dan bener-bener gak bergerak mobil. Oh jadi macet parah ya karena hujan deras tuh. Biasanya kalau hujan kan emang suka bikin macet ya. Nah saking udah gak tahannya nih, gara-gara mobil gak bisa bergerak, udah stakmat lah kalau ibarat catur nih kalau kata Bang Harmin. Terpaksa deh saya turun dan kencing di jalan, di ban mobil gitu. Dan diliatin orang-orang, ya Allah malu banget, mana lagi macet ya kan Bang Harmin. Terus bos saya juga wanita, jadi makin malu deh. Ya Allah ngakak banget Bang Harmin. Ya namanya juga kalau lagi macet emang gak bisa ngapa-ngapain nih Mas Abang Sayang. Nah Mentari juga bingung kalau udah kayak gitu, namanya udah di ujung tanduk. Kalau ditahan-tahan kan nanti sakit ya nih Mas Abang Sayang. Nah tapi peristiwa dari Bang Harmin ini ternyata pernah juga dialami sama artis papan atas nih. Siapa ya? Nah ternyata pernah juga dialami sama Reza Rahardian. Nah Reza Rahardian ini lebih lucu lagi nih Neng Mas Abang Sayang. Jadi dia tuh punya kebiasaan dimana dia kalau lagi naik mobil, dia tuh selalu bawa yang namanya botol plastik kosong gitu. Botol plastik kosong ini gunanya untuk apa sih? Ya tentu saja untuk menampung sisa-sisa kehidupan gitu Neng Mas Abang Sayang. Tapi ada kejadian lucu yang terjadi sama Bang Reza Rahardian ini, dimana dia saat itu emang tipe orang yang suka banget minum air putih ya kan. Dia suka banget minum air putih kayak Neng Mentari. Jadi urinnya pun berubah menjadi warna bening gitu ya. Kalau Neng Mas Abang Sayang sejak kosir, kalau sering minum air putih pasti urinnya berubah jadi warna putih. Kalau jarang minum air biasanya agak kuning ya. Ya Allah. Nah terus karena urinnya dia tuh putih karena seringan minum, Dia jadi salah ambil botol Neng Mas Abang Sayang sejak kosir. Bisa-bisanya ya. Dia tuh pertama ambil botol gitu ya. Botol berisi air, dia pikir ya udah air botol biasa, air minum biasa yang biasa dia minum. Terus pas dia tegak itu kayak ini kok rasanya ada aneh-anehnya ya, bukan ada manis-manisnya tapi jadi ada aneh-anehnya ya. Cuman ya udah, mungkin dia masih berusaha berpositif thinking kali ya, diminum lagi tapi ini kayaknya bukan air putih ini. Ini air seni ini, kok bisa sampai salah begitu Bang Reza Rahardian. Bang Harmin apa, coba kita ambil. Ya mati lagi. Coba Bang Harmin kalau mau on air boleh telepon lagi ya. Halo.
1: Selamat pagi, goyang pagi, yuk asik.
0: Goyang pagi. Ser nih Bang Harmin. Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabar sehat. Ini lagi tur di bandara nih.
0: Oh, lagi tur di bandara. Bandara mana nih?
1: Suta.
0: Oke. Oh, di Bali ya?
1: Enggak, di Suta. Oh, ini ada di Suta. Saya turun nih. Ini udah di jalan.
0: Lagi jalan ya Bang Harmin ya. Hari ini lagi ngapain, lagi jalan-jalan aja kah atau mau jalan-jalan berangkat kerja lagi?
1: Biasa lagi ngantar ke bandara.
0: Oh lagi ngantar ke bandara. Coba Bang Harmin punya nggak cerita lucu nih, atau bisa diceritain ya, lagi nih kejadian yang tadi.
1: Cerita lucu saya. Yang tadi cerita saya itu kan gitu ya. Udah ini ketenung dari tadi. Nah itu ada cerita bos saya yang seperti tadi ceritain tadi.
0: Oh iya.
1: Jadi bos gue tuh gitu. Pas macet hujan gede itu dari perjalanan waktu itu dari sana ya, dari Cibubur tuh ya. Sudan atau kota tuh macet banget itu. Dia nggak tahan tuh, rupanya nanya saya, Pak Permin punya itu nggak, punya botol minum nggak gitu. Punya Pak, saya pikir mau minum kan.
0: Iya.
1: Saya selalu bawa botol gede yang aqua ya, gitu kan di mobil.
0: Yang besar
1: itu.
0: Ya.
1: Ada Pak. Ada Pak. Kenapa Pak? Enggak. Saya mau pakai. Gitu. Nah, kok airnya dibuang malahan gitu, saya buang airnya gitu. Kenapa Pak? Enggak, saya lagi mau kencing nggak. Nggak tahan loh gitu. Kencing di botol lu di mobil.
0: Di
1: gitu.
0: Belakang ya, di jok belakang.
1: Iya, di tengah kan, di tengah nih, jok tengah tuh, itu katanya, aku udah gak tahan minum ya Pak, misalnya mau berhenti di mana ya, gak bisa, di tol macet banget iya. Gitu. Dia minta botol, mau kencing katanya, jauh, saya bilang botol minum saya mah gak apa-apa, nanti beli lagi ya, oh iya gak apa-apa, saya bilang gitu. Pengen mau minum, saya bilang gitu kan, gak tau mau kencing.
0: Bang Armin gitu. Udah bilang, oh mau minum nih kayaknya aus banget kali ya dia.
1: Iya, saya pikir begitu.
0: Oh, sampai minta minumnya Bang Armin kan. Berarti udah aus
1: terus banget. Akhirnya dibuang, kok dibuang? Enggak, saya mau buat kencing ini katanya, gak tahan saya gitu.
0: Jadi oh, air putihnya ganti ya, yang air putihnya dibuang jadinya ya.
1: Iya, akhirnya saya dibeliin lagi, beliin yang aqua lagi. Nanti saya beliin, ya gak apa-apa sih Pak, saya gampang sih Pak. Ya udah mulan ini beli aja beli gitu, kasih uang 50.000 lah ya, ini belinya ya. Banyak Pak, saya bilang gitu.
0: Itu mau beli galon apa gimana dapat 50.000?
1: Padahal itu kan cuma waktu itu masih murah harganya, kalau nggak salah 3.500
0: waktu itu. Iya masih murah ya zaman itu ya.
1: Tahun 95 itu naiknya tuh.
0: Di saat itu berarti nggak ada. Oh berarti lagi emang di tengah-tengah tol banget ya. Dan emang
1: iya, lengkapan ya? Macet, hujan tuh. Wah kalau udah macet, hujan tuh parah di tol tuh kan. Gak bisa kiri, gak bisa kanan, gak bisa keluar gitu.
0: Tapi kalau dari gerak-gerik bosnya Bang Harmin, apakah udah kelihatan kayak gelisah banget kan dari awal perjalanan ya, atau udah, pas tengah-tengah?
1: Udah gelisah dulu deh tuh. Udah miring kiri, miring kanan gitu. Aduh, ada apa nih ya macet banget gitu. Tiba-tiba nanya gitu ya? Neng, punya botol minum gak Pak Harmin katanya. Aduh, punya Pak, aku mau minum Pak. Enggak, tabungnya airnya ya katanya. Oh, buat apa? Mau kencing enggak tahan gitu.
0: Itu pasti keadaannya lucu banget ya Bang Harmin, masih udah mau ketawa cuma ditahan-tahan pasti ya.
1: Ya, bahkan itu kan on direktur ya, itu direktur utama loh bos.
0: Itu juga ya direktur Allah. Utamanya juga pasti ini juga nahan ketawa juga soalnya kan. Ya lucu banget
1: terus
0: sih Bang Amin.
1: Itu pertama. Yang kedua lagi bosannya yang perempuan yang lihat saya kencing tadi gitu.
0: Kenapa itu dia?
1: Itu yang waktu itu macet banjir-banjir parah Jakarta ya. Nah itu nanya ember, karena perempuan kan nanya ember.
0: Nanya ember?
1: Ember kecil cucian pasukan bawa lap-lap mobil apa gitu kan.
0: Iya yang kecil.
1: Ada Bu sebenarnya gitu. Aduh mau kencing. Tahu nggak saya suruh nutupin dia turun nggak, saya suruh di mobil, nggak bisa saya di mobil gitu, turun jadi saya nutupin pakai kain gitu. Lah untungnya saya kalau jalan sampai sekarang tuh pas rangsel kan selalu bawa kain sarung saya.
0: Oh emang
1: nutupin saya pakai mau kencing ya? Ya Allah saya bilang ini.
0: Lucu banget. Jadi benar-benar embernya dipakai buat ini, buat pipis jadinya sama bos.
1: Saya kalau jalan sampai sekarang tuh pas rangsel kan selalu bawa kain sarung saya.
0: Oh emang
1: nutupin saya pakai mau kencing ya? Ya Allah saya bilang ini.
0: Lucu banget. Jadi benar-benar embernya dipakai buat ini, buat pipis jadinya sama bos ya Bang.
1: Nah, kencing gitu.
0: Oh, jadi di pinggir jalan.
1: Jongkoknya enggak bisa jongkok banget gitu kan.
0: Iya.
1: Bukan jongkok karena ngepasin itu. Saya enggak bisa hujan pakai payung saya tutupin gitu.
0: Ya Allah. Itu udah enggak kuat itu kayaknya deh itu bos ya Bang Armin ya. Jatuhnya kayak ini enggak sih, kayak lomba 17 Agustus gitu ya, nyari spot yang pas gitu ya kan.
1: Bisa.
0: Terus apa lagi tuh Bang Armin? Terus gimana tuh dia bosnya? Ikut apa gimana kelanjurannya?
1: Akhirnya ya gitu. Kemudian di situ itu macetnya parah. Saya dari Sudirman mau pulang ke Bintaro, waktu itu bos gue rumah Bintaro. Itu dari jam 5 itu sampai rumah jam 4 pagi.
0: Wih, jam 5 apa nih?
1: Sore.
0: 5 sore sampai jam 4 pagi. Kok bisa suami?
1: Betul, baru sampai jam 4 pagi.
0: Oh lama banget ya, itu emang lagi macet
1: parah gitu. Iya.
0: Waktu itu lagi emang karena hujan aja atau memang
1: hujan banjir ada... Karena Bintaro waktu itu ya, waktu itu kan belum ada tol, belum apa ya. Jadi masih semua muter lewat Ciputat. Muara Ciputat.
0: Iya, jauh banget, macet banget.
1: Maksudnya itu Ciputat. Karena tanah kusir itu belum ditinggiin, masih banjir tuh yang kali itu. Bintaro tuh susah dulu kalau banjir karena ketepung, bisanya lewat Ciputat. Jalur satu tanah Ciputat gitu. Jadi semua sana macet tuh dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi baru sampai rumah.
0: Aduh, lama banget ya Bang Armin ya. Nah, tapi kalau dari Bang Armin nih, apakah sekarang masih suka bawa botol kosong nih? Siapa? Kan masih suka antar jemput orang kan? Apakah udah mempersiapkan nih barang-barang tertentu kalau misalkan terjadi situasi yang sama gitu?
1: Asal selalu ada botol gede deh, botol minum aqua itu gede tuh salah.
0: Jadi udah prepare juga ya.
1: Siapa misalkan bos tuh mau penting, udah siapin.
0: Udah ready gitu ya. Jatuhnya kayak pelayanannya.

0: udah bagus banget ya, sampai mau pipis pun dilayani.
1: Harus gitu kan.
0: Itu benar. Ya, terima kasih banyak ya Bang Harmin buat ceritanya semua, yang mentari terhibur banget pagi ini. Lucu-lucu banget deh Bang Harmin cerita-ceritanya.
1: Oke, terima kasih nih untuk semuanya.
0: Terima kasih Bang Harmin.
1: Dalam pagi.
0: Dalam pagi. Semoga sehat selalu Bang Harmin.

ngalamin, sampai bos-bosnya pun pernah ngalamin, yang namanya juga udah kebelet mau gimana lagi ya kan, yang mas abang saya yang sejangkau siar. Aduh, lucu-lucu banget deh cerita-cerita hari ini. Oke, yang mas abang saya yang sejangkau siar, kita bakal balik lagi ya setelah lagu dari siapa ini abang? Dari Eko nih, Orang Baru Lebih Baik. Asik, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya bener.
3: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa.

0: goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
3: Welcome to Japan.
4: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia. Ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
11: Eh, itu udah dulu gagal nih.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain, yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set, praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM.

Sesan Dangdut Indonesia. Nama sabang saya sejangkau siar ya. Gimana tadi kisah-kisah lucu dari Neng Martin dan juga dari Bang Harmin nih. Ada yang relate juga gak tuh yang suka nahan pipis terus berujung pipisnya di sembarangan tempat. Nah tapi Neng Martin sabang saya sejangkau siar ternyata nih ada bahayanya nih menahan pipis nih. Ya itu apa aja sih Neng Mentari? Kalau misalkan kita nahan pipis terlalu sering, itu bisa menyebabkan namanya sakit pinggang tuh kan. Menunda buang air kecil ternyata bisa memicu munculnya rasa nyeri pada pinggang. Hal ini terjadi karena ketika kandung kemih sudah setengah terisi, saraf yang ada di sekitar organ tersebut sudah mulai aktif. Gejala yang mungkin akan kamu rasakan adalah keinginan untuk sering pipis tuh. Jadi bikin sakit pinggang deh nemes abang sayang. Selain itu juga akan terkena infeksi saluran kemih nih atau ISK. Bisa terjadi karena mungkin di air urinnya nemes abang sayang itu terdapat kotoran, racun atau limbah pada sistem kemih. Sehingga memunculkan namanya infeksi tuh kan. Bahaya banget. Lalu nih yang paling sering Neng Mentari denger ya, kalau misalkan nahan pipis tuh bakal kena yang namanya batu ginjal tuh. Batu ginjal merupakan batu berukuran kecil yang berbentuk dalam ginjal karena kalsium dan natrium yang berlebih. Jika endapan mineral ini tidak dikeluarkan, maka akan berisiko membentuk batu ginjal. Nanti setahu Neng Mentari ya, Neng Mentari juga tuh kena batu ginjal. Jadi dia setiap pipis itu air urinnya tuh keluar kayak batu kecil-kecil gitu. Jadi sakit yang menurut abang sayang sejangkau siar. Selain itu juga akan kena incontinensia urin. Ulang ya, ngomongnya pakai bahasa ini mau ke dokteran jadi agak susah nih. Incontinensia urin. Terlalu sering menahan kencing juga bisa mengakibatkan melemahnya otot kandung kemih. Karena ketika otot yang berada di kandung kemih akan menjadi lebih kencang saat kita menahan pipis. Jika terlalu sering dilakukan, kekuatan otot semakin lama akan semakin berkurang. Jadi gini nih mas abang saya, kalau misalkan kita sering nahan pipis tuh kan,

gitu loh nih, abang saya si jangkau sia. Dan itu bahaya banget ya, bayangin udah tua begini kan ya, kayak Neng Mentari tiba-tiba pipis ngompol begitu kan, malu ya Neng Mentis abang saya si jangkau sia. Mungkin kita bisa contoh ya dari Bang Harmin tadi tuh. Bang Harmin udah siapin tuh namanya botol-botol kosong sama kayak Reza Rahardian gitu. Jadi udah di prepare nih kalau dalam perjalanan jauh yang mungkin memakan waktu lama, kalau misalkan mau buang pipis pun akhirnya di botol-botol yang udah disediakan sama Bang Harmin sendiri. Atau mungkin sama kayak Neng Martini nih, atau sama kayak Neng Mentari juga. Jadi dari awal nih kalau misalkan udah mau perjalanan jauh, kita udah inian, udah pancing-pancing dulu. Jadi udah pergi ke kamar mandi. Kan gitu ya, kalau misalkan kita ke kamar mandi tiba-tiba mau pipis aja. Padahal mah gak mau pipis awalnya, tapi karena udah ke kamar mandi, kepancing deh tuh. Jadi kita pipis dulu, itu bisa dicontoh. Atau mungkin kalau udah di rest area, terus udah lewat musola, udah mampir dulu, milimpir dulu, dibuang dulu. Supaya apa gak terjadi tadi penyakit-penyakit yang Neng Mentari sebutkan. Apalagi namanya batu, apa itu namanya tadi tuh, batu ginjal itu ya. Aduh itu sakit banget Neng Mentari, abang saya si jangkau siar. Kalau rest area, terus udah lewat musola, udah mampir dulu, milimpir dulu, dibuang dulu. Supaya apa gak terjadi tadi penyakit-penyakit yang Neng Mentari sebutkan. Apalagi namanya batu, apa itu namanya tadi tuh, batu ginjal itu ya. Aduh itu sakit banget Neng Mentari, abang saya si jangkau siar. Kalau ya temen Neng Mentari tuh sampai kayak ngeluh banget ya. Kalau ngeliatnya dia jadi sengsara banget. Makanya jadi sekarang jangan suka ditahan-tahannya, dilepaskan aja itu urin-urinnya, supaya kita selalu sehat dan juga gak gampang sakit ya Neng Mentari abang sayang. Tadi bisa dicontoh ya tips-tips dari Neng Mentari abang sayang si jangkau siar. Dan juga jangan sering-sering ya, kalau bisa mah jangan pipis sembarangan ya, karena bau bukannya apa-apa, bau. Terus kalau misalkan ngomongin mistis-mistis gitu kan, ih nanti suka digangguin hantu itu kan, nanti yang di pohon beringin, ih serem kan ya. Jadi mulai sekarang coba Aneh Mas Abang Sayang si jangkau siar, kalau udah tahu nih sering minum air putih, nah coba sering-sering ke kamar mandi supaya urinnya itu bisa keluar dengan sehat walafiat ya gitu. Oke, Neng Mentari abang saya si jangkau siar. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi. Setelah lagu dari Asep Irama nih, kembalikanlah hadiah. Asik, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
8: Halo juga, Bu.
7: Hei, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
8: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
7: Lagi main?
8: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
7: Pelurunya?
8: Terus masuk ke telinga anak saya.
7: Waduh, sakit dong Bu.
8: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
7: Iya.
8: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
7: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
8: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
7: Oh gitu.
8: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
7: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
8: jadi,
7: ya.
8: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
7: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
8: Enggak, nanahnya juga kering.
7: Habis itu yang herba tesmanya?
8: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
7: Hasilnya gimana?
8: Alhamdulillah, sembuh.
7: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
8: Enggak, merahnya juga sembuh.
7: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Jakarta, tentunya masih sama dengan Bang Zai di sini. Nah, masa Bang Zai sih dia kau share siapa nih yang suka banget naik motor, terus sembari main HP. Aduh, bahaya banget ya. Yang buat pengemudi ya nggak boleh. Mungkin kalau yang dibonceng.

abang saya yang jual kausiar. Hal ini sampai membuat si pemilik mobil marah-marah tuh. Akhirnya adu mulut di tempat situ tuh di jalan raya. Dan akhirnya mereka bertiga ya. Jadi yang dimaksudnya ada dua orang. Dan yang satunya lagi pemilik mobil akhirnya coba untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi ngapain sih mau bawa motor sembari main HP kalau misalkan mau lihat map pun. Kan bisa ya dimintain sama sama yang di belakang ini tuh loh, sama si penumpangnya. Jangan sama yang pengemudi dong, sama saya sejak kau sih. Soalnya kejadian abis.

mampir dulu. Mampir dulu, dibaca lagi mapsnya, dilihat lagi, baru jalan lagi. Itu ya banget yang masih kosnya si jangkau sih. Kalau udah nabrak gitu, selain badan yang terluka juga ganti rugi kan. Jangan sampai ngeluarin duit buat hal.

0: Neng Manis abang sayang sejengkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin tens lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
12: Kita tanya masternya.
13: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
14: Chef Devina, apa yang bikin beda?
13: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
12: Oh, iya?
13: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
14: Mau dong, Chef?
13: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
14: Minyak pipi dan kenyal.
12: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
13: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
14: Sedap.
13: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
14: Yes, Chef.
15: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Bandar Danglu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Neng Mentari mau tanya ya, apakah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar lagi punya anak remaja atau mungkin punya teman, adik atau kakak yang masih remaja banget ya. Aduh, harus hati-hati banget ya. Sering-sering dinasehatin ya, karena kenakalan remaja itu memang sangat mengkhawatirkan banget nih. Seperti terjadi kasus nih ya, jadi ada dua remaja gitu, dia membawa senjata tajam berupa celurit dan alat tajam lainnya gitu di area Kulon Progo nih. Jadi mereka berdua ini nabrak salah satu ruko gitu, lebih tepatnya kayak warung gitu yang namanya Abang Sayang. Terus pas disamperin sama warga, mereka berlagak seperti korban dari komplotan senjata tajam. Udah dibantuin kan sama para warga gitu kan, karena dikira korban, dibantuin segala macam semuanya. Ternyata dari rekaman CCTV nih ya, terlihat jelas bahwa mereka ini memang ada komplotan dari para pembawa senjata tajam. Tuh kan, yang memang ugal-ugalan lalu menabrak warung. Aduh, bandel banget sih, ya ampun ya. Udah ditolongin sama warga, karena warga mikir, aduh kasihan banget ini korban dari senjata tajam. Ternyata mereka sendiri pelakunya. Udahlah ugal-ugalan, nabrak warung, abis itu juga bawa senjata tajam. Kurang apa lagi ini dua anak ini, ya ampun. Gak tahu lagi deh Neng Mentari mau ngomong kayak gimana lagi. Nah, terus selain mereka nih ya, ada juga terjadi aksi tawuran yang melibatkan sekelompok anak muda di kawasan Jalan Tanah Baru Beji Depok. Pada Rabu malam sekitar pukul jam 9 malam kemarin nih, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, terjadi di dekat toko baju dan sempat membuat pengguna jalan sekitar khawatir. Ya khawatir banget lah, gimana enggak ya. Pertama nih, bikin macet udah pasti ya. Kedua, bahaya. Bahaya bukan diri mereka doang, orang lain juga kena bahaya. Aduh, memang tadi jadi agak emosi ya. Karena emang ini perbuatan yang

sangat amat Neng Mentari gak suka ya, dan juga tidak berpendidikan nih buat tawuran-tawuran gini ya. Mungkin ada mungkin remaja-remaja yang lagi dengerin radio CBB mungkin di rumahnya. Neng Mentari cuma mau ngasih tahu, kehidupan dewasa itu berat ya. Jangan sampai kalian kehilangan anggota tubuh kalian di saat remaja, yang membuat kalian nanti kesulitan untuk mencari pekerjaan. Neng Mentari sabang saya sejangkau siar ya. Jangan cuma karena keegoisan, lagi masa-masa remaja, lagi puncak-puncak, ingin menunjukkan jati diri, jadi kehilangan banyak hal nih. Karena itu yang terjadi juga sama teman Neng Mentari. Biasalah kan jiwa muda saat SMA kayak, kita ayo bantai anak SMA ini, anak SMK gitu. Pulang-pulang kakinya udah gak ada izin, tuh kan bahayanya. Abis itu gimana, orang tua kasihan, udah cari uang capek, ngebesarin anak capek, malah ikut tawuran. Akhirnya selain kakinya udah gak ada, apalagi yang terjadi, mereka akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena membahayakan nama baik sekolah dong, kalau kayak gitu. Jadi gitu ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, betapa bahayanya ini kenakalan-kenakalan remaja. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, mungkin yang punya keluarga masih remaja-remaja, apalagi cowok tuh kan, dicek-cek lagi nih, nasehatin dengan bijaksana, jangan sampai masa depan mereka rusak karena keinginan aja, karena supaya bisa dipandang sama orang aja. Aduh, jangan sampai kayak begitu ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, karena yang rugi mereka juga. Apalagi mereka berantemnya ini tawurannya di jalan raya, merugikan banyak orang lain. Orang lain jadi kan takut lah. Bayangin kalau misalkan kita lagi naik motor ya, bersama anak kita atau bersama keluarga kita, terus tiba-tiba ada yang lagi tawuran, apa gak amsyong itu kepala, apa gak takut itu, apa gak kocar-kacir kita ya. Udah kocar-kacir gitu kan, kemungkinan besar kecelakaan juga bakal terjadi gitu loh nih Mas Abang Sayang. Nah, kejadian dari tawuran ini gak cuma terjadi jalan raya. Neng Mentari juga pernah tuh zaman-zaman Neng Mentari masih sekolah ya, itu pernah kejadian juga tawuran di rel kereta api. Apalagi yang terjadi Neng Mentari Abang Sayang, iya betul sekali, kereta apinya harus berhenti. Padahal kereta apinya membawa banyak orang ya, yang mungkin mau berangkat kerja, yang mau berangkat interview, atau mungkin yang baru pulang capek dan segala macamnya, harus nunggu nih gara-gara anak-anak tawuran tersebut. Aduh, bikin repot orang lain aja ya. Coba deh anak muda-muda ya, banyakin aja prestasi supaya hidup kalian jauh lebih berarti. Asik, enak banget itu captionnya ya. Jangan sampai kalian nyesel nanti, nyesel senyesel-nyeselnya nanti saat kalian udah kena batunya gitu loh Neng Manis Abang Sayang. Oke deh, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, ini ada lagu dari Ari Susan, Menjelma Apetir. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sayang.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hah, sepi dah.
3: Iya, iya.
4: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
6: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
5: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
6: Dulu sih gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
5: Terus berhenti dong ngopinya?
6: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
5: Apa rahasianya biar gak pakai parno ngopi tiap hari?
6: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
5: Beli di mana?
6: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
5: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
7: Gue mau juga dong, Dim. Yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
6: Lah, terus gue gimana dong?
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Jakarta 100% dan Indonesia. Nimas Abang Saya si Jangkau Siar. Masih sama Neng Mentari Sinang Ternate, tentunya di Goyang Pagi. Nah, Nimas Abang Saya si Jangkau Siar, tau gak sih ternyata nih ya, sayur mayur yang kita beli dari pasar itu punya cara penyimpanannya sendiri. Ini Neng Mentari juga baru tahu nih. Ternyata kalau beli dari pasar tuh gak ujuk-ujuk dijadiin satu dalam kulkas ya. Ternyata mereka punya cara penyimpanan yang jauh lebih baik dengan tips-tips berikut. Jadi Neng Mentari bakal bacain nih.

dibungkus pakai plastik buat dia bisa bertahan sampai dengan 5 hari. Lalu untuk lobak kamera, simpan di laci peti sejuk juga nih dalam bekas plastik. Oh, jadi dia dibungkusin plastik lagi tuh. Bisa bertahan sampai 3 minggu, lumayan ya. Lalu ada juga kubis nih, simpan di laci peti sejuk ya. Bungkus plastik buat 2 minggu bertahan. Ya ampun, ini kayaknya bahasa Malaysia ya, kayak peti sejuk tuh maksudnya kulkas. Ya.

masih bisa bertahan 2 bulan. Tapi iya loh, namanya Nenek Mentari kan suka beli bawang merah atau bawang putih itu banyak kan, kayak beli berapa kilo, 2 kilo gitu. Itu kita gak naruh di dalam kulkas, dulu kita naruh di dalam kulkas, jadi dia cepet banget benyek. Sekarang taruhnya di tempat yang agak kering kalau Nenek Mentari. Malah jauh lebih bagus tuh bawangnya, jadi bertahan lebih lama nih. Itu bisa bertahan sampai 2 bulan. Kalau disimpannya di tempat yang gelap. Ada juga seledri nih, ditaruh di dalam kulkas, lalu bungkus pakai aluminium foil, itu bisa bertahan

Fantastic Web bisa bertahan sampai dengan 5 hari tuh. Bagus-bagus banget ya informasinya, cara betul simpan sayur. Nah, selain cara betul simpan sayur, ternyata juga ada nih panduan waktu terbaik untuk mengonsumsi makanan-makanan tertentu dari seputar minuman sehat. Kalau misalkan Neng Manis Abang saya sejak kasihan mau tidurnya lebih nyenyak nih, Neng Manis tadi sarankan ini untuk minum es susu ya, jadi tubuh lebih rileks dan juga jadi gampang ngantuk. Terus kalau misalkan Neng Manis Abang sayang nih yang mau makan pagi, hindari yang namanya yogurt dan juga jeruk. Kenapa sih? Karena kan kalau pagi-pagi kita tuh suka jarang sarapan ya. Itu pun masih kosong.

tomat. Ada juga menghindari nasi saat makan malam. Kenapa sih kalau nasi sepahaman yang mentari ya, nasi itu kan banyak karbohidrat dan juga gulanya ya. Jadi butuh kegiatan atau aktivitas dari tubuh kita supaya bisa dicerna dengan baik. Nah kita kan kalau udah makan malam kan pasti tidur ya, bobo cantik gitu. Jadi aktivitas untuk membakar kalorinya dan juga karbohidratnya itu sedikit. Dan itu jadi kurang

belajar banget. Emang kacang-kacangan ini banyak banget ya manfaatnya ya. Dulu juga Neng Tari suka dibeliin mama tuh kacang-kacangan, katanya supaya kamu jauh lebih happy. Tapi kacangnya ada coklatnya. Emang Neng Tari mau coklatnya aja sih, supaya suka coklat aja emang orangnya. Jadi deh Neng Mas Abang saya Sidia Kausir. Jadi panduan-panduan waktu terbaik mengonsumsi makanan coba dilakuin supaya tubuh kita selalu sehat dan juga berenergi. Kalau gitu Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari siapa ini? Dari Anika Yusman, Kawin Baik. Yaudah deh yuk kita kawin baik.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
7: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
6: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
7: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
6: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
7: Ya.
6: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
7: Ya.
6: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Radio 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

tuh kenyal-kenyal nagih gimana gitu ya kalau Aci ya kan. Bahan utamanya nih gampang, catat aja langsung siapin pena dan juga notes-nya. Untuk bahan utama siapkan 15 buah tahu pong, tahu kopong yang sudah digoreng. Lalu untuk bahan isian acinya, siapkan 150 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 batang daun bawang diiris halus. Lalu setengah sendok teh merica, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduh, ame salah nih gara-gara ngantuk ya, ngantuk siang. Ngantuk mulu alasannya. 200 ml air panas ya, penting biarkan kenyal. Oh, jadi air panasnya tuh buat memperkenyal, jadi penting banget nih. Ada opsionalnya juga nih, bisa ditambahin 1 sendok makan ebi bubuk atau udang rebon, cabai rawit, cincang juga boleh ya, suka-suka pedes aja ya. YSPP yang suka pedes-pedes aja, panjang amat singkatannya. Terus cara buatnya gimana sih Neng Mentari, gampang aja ya. Balik tahu jadi walik, belah tahu, keluarkan sedikit isinya, lalu balik bagian dalam jadi di luar. Kunci tahu walik ya, jadi kayak yang putihnya tuh di luarnya gitu kan udah digoreng warnanya coklatan. Nah dibuka tuh dalamnya isian tahunya sedikit, terus kita tebulakin gitu loh Neng Mentari abang sayang. Jadi yang putihnya di luar, yang crunchy-nya tuh di dalam. Nah yang kedua adalah buat adonan acinya nih. Campur semua bahan kering, tuang air panas sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Lalu aduk sampai jadi adonan kental, agak lengket-lengket tapi bisa untuk di sendok ya. Jangan terlalu cair, nanti gak bisa ngembang-ngembang bagus gitu. Lalu diisi deh tahunya, masukin adonan ke dalam tahu walik, jangan terlalu penuh ya, nanti mekar saat goreng. Lalu goreng sampai crispy deh, panaskan minyak yang banyak, nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah ini juga, nggak usah sederjen juga ya. Ya abis itu digunakan api sedang, goreng sampai mengembang, permukaan keemasan, luarnya sumpernya kurang lebih tuh digorengnya ya 5-7 menit lah nih Mas Abang Sayang. Abis itu dicampur deh sama saus-saus yang nih Manis Abang Sayang, bisa deh tuh bikin sambal sesuai kreativitas nih Manis Abang Sayang masing-masing. Wah, banget ya. Memang tadi dia pengen coba. Nah, selain tadi resep yang tadi

lebih juicy, bukan juicy Lucy ya, juicy aja ya. Nah, tahap terakhir tinggal panaskan minyak, goreng dimsum sampai kuning keemasan. Apinya sedang aja supaya luarnya tetap crispy, dalamnya lembut kayak mentari gitu, crispy di luar, lembut di dalam. Jihela. Nanti nih mentari bakal masuk lagi ya setelah lagu dari Denada nih, Gotaki. Jangan kemana-mana sama Neng Mentari, terus digoyang pagi-pagi.

0: akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
0: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
0: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
2: Asik, wow. Kita di pantai.
5: Yeah, yoi.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
7: Tapi ribet bukanya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
2: Seger. Cil habis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just jus kelapa muda, gercep banget.
8: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Semua suka just jus.
10: Dari Wingsword.
5: Sepi dah.
10: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Deng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
10: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
10: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
10: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
10: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
10: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Rimes Abang Sayang Sejangkau Siap. Terima kasih udah nemenin Neng Mentari ya, dari jam 7 sampai jam 12. Gak nyangka ya cepet banget waktu berlalu, udah jam 12 siang aja nih. Terima kasih buat operator Neng Mentari. Terima kasih juga buat Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih juga para anggota tim dari Radio CBB. Terus berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio SBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
8: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh iya?
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Minyak pipi dan kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: Hi. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Sepi dah.
5: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
6: Dimana?

dan manis abang sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Menjipeng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105.

0: você, bebê.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi hayu, siapa takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti ya. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam dan request, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi, oke? Ini ada Jung Febria dengan judul lagunya Ceritakan Pada Bintang-Bintang ya. Jangan kemana-mana tapi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia, yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi hayu, siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manisa bangsa yang sekarang ini hari apa ya? Sekarang ini hari Rabu di langkah yang ke-14. Hari Kamis di langkah yang ke-14 di bulan Mei 2026 ya. Buat yang manis abang sayang, apakah sedang kan karena sekarang hari ini tanggal merah gitu ya, yang manis abang sayang. Jadi ya, pasti yang manis abang sayang lagi liburan gitu ya. Apalagi tanggal merahnya tuh besok juga tanggal merah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini long weekend ya. Jadi yang manis abang sayang bisa lah jalan-jalan gitu ya, kemanapun yang manis abang sayang mau pergi gitu ya. Karena lumayan lama gitu liburnya ya, bisa 4 harian. Terus Neng Manisa Bangsa yang nanti Senin kerja lagi. Tapinya tadinya tuh aku gak tahu Neng Manisa Bangsa yang kalau hari ini itu tanggal merah gitu ya. Tapi aku melihat ponakan aku, dia ada di rumah gitu. Aku bertanya lah, kenapa kamu gak sekolah hari ini gitu ya. FYI ya Neng Manisa Bangsa yang kalau ponakan aku ini tinggalnya di rumahku, dititipin gitu. Tapi orang tuanya nanti kalau misalkan libur pulang ke rumah aku, begitu Neng Manis Abang Sayang. Jadi sehari-hari aku ditemani oleh ponakan aku yang sungguh menyebalkan itu. Jadi kayak kadang pengen aku marahin gitu rasanya ya. Neng Manis Abang Sayang harusnya ini kan request ya, tapi karena sedang ada perbaikan di internetnya gitu ya. Mungkin Neng Manis Abang Sayang kalau mau request bisa WhatsApp dulu ya. Nanti Neng Salwa bacain langsung, Neng Salwa puterin lagunya, oke? Okay? Buat Neng Manis Abang Sayang ini udah ada Bang Saifuddin sebenarnya nelfon, tapi adanya di HP gitu.

Nih Sabang Sayang mau request setelah ini ya, Neng Sawa mau dibenerin dulu internetnya gitu biar Neng Manis Sabang Sayang bisa telepon, oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Sabang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Lagu apa ya? Oh, belum juga internetnya Neng Manis Sabang Sayang, sabar ya. Oke, Neng Manis Sabang Sayang, Neng Sawa puterin lagu aja nih. Ada Keong Racun dari Lisa ya. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu, siapa takut?

0: Sinis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulit

0: perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Dangdut Jakarta, sespesan dangdut Indonesia, neng manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi, hayu siapa takut bareng aku neng Salwa ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah di jam 13.27 menit waktu di balik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang request bisa telepon di 0895 2010 54. Oke, ini udah bisa ya neng manis abang sayang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Saifuddin di sini.
0: Oke. Bang Saifuddin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, kalau sehat ya. Gimana baik cuaca dong di rumah?
1: Agak ngeredup-redup gitu ya.
0: Oke. Semoga enggak nyampe radio CBB ya. Semoga di rumahnya Bang Saifuddin aja.
1: Itu next show gimana?
0: Apa? Gimana apa?
1: Sehat gak?
0: Alhamdulillah aku sehat sekali. Ya sudah, Mas Saifuddin mau request lagu apa?
1: Nafsu Seraka ya.
0: Nafsu Seraka dari?
1: Bang Haji Omay Rama.
0: Nafsu. Nafsu Seraka dari Bang Haji Omay Rama. Oke, nanti lagi yang saya puterin ya.
1: Oke, thank you ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Salwa, tungguin di 0895 2010 54 ya. Neng manis abang sayang di 0895 2010 54. Oke, kita angkat dulu. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Storing Neng
2: udah masuk.
0: Soring nih lagu suaranya nih.
2: Ya biar aku belum masuk.
0: Udah nih, goyang seksi.
2: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut dengan Neng Lasmen nih di Matraman Dalam 2. Gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Kenapa kirain belum masuk? Apa yang belum masuk? Kirain.
2: Belum masuk on air gitu.
0: Akunya.
2: Kan tadi enggak bisa.
0: Oh, tadi enggak bisa. Sekarang udah bisa karena tadi lagi dibenerin.
2: Oh gitu. Soalnya tadi pagi aku order bisa.
0: Iya, baru soalnya kabelnya enggak bisa. Ya udah, kamu mau request lagu apa?
2: Lagunya dari siapa?
0: Dari apa
2: ya?
0: Dari siapa? Ayo, dari siapa?
2: Muksin Alatas.
0: Judulnya
2: Frustasi.
0: Frustasi. Lalu bentar Neng dicari dulu. Coba mungkin ada.
2: Iya.
0: Coba Muksin Alatas judulnya Frustasi. Sebentar Neng dicari dulu karena hari ini aku ditemenin sama operator aku baru.
2: Oh gitu.
0: Bentar ya. Frustasi dari Abang Muksin. Coba lihat dulu. Frustasi. Coba, ayo, ada enggak? Nanti lagunya Neng Salwa puterin kalau ini ada. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya, Neng.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Terima kasih Neng Salwa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request nanti lagi ya di 0895 2010 54 nya. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Oke, jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi, hayu siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai Dit,
5: gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delicious ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wingsuit.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Mengumpat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Link Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut Barang Aku Neng Salwa ya. Buat yang Manisa Bangsa yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2010 54. Oke, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Siapa takut?
0: Nggak takut ah dengan Neng Martini, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke, Neng Martini ini suaranya storing nih, bisa nggak jauhan dikit dari radionya?
1: Iya, oke. Iya, udah.
0: Oke, oke. Nah, ya sudah Neng Martini, mau request lagu apa?
1: Karena pengalaman.
0: Apa?
1: Karena pengalaman dari Umi Elvi.
0: Apa judulnya? Terlena.
1: Karena pengalaman.
0: Carilah pengalaman.
1: Karena pengalaman dari Elvi.
0: Sebentar ya Neng. Mana ya? Apa Neng tadi lagunya Neng? Maaf Neng.
1: Itu karena pengalaman. Kalau enggak ada lelaki pendusta aja.
0: Bentar. Bentar ya Neng, cari dulu. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya, lelaki pendusta ya.
1: Nah, makasih banyak ya.
0: Sama-sama Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang Manis Abang Sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2010 54 ya. Sabar, biar bisa bergantian teleponnya. Coba, bentar ya. Nah, biar bisa keangkat sama Neng Salwanya, oke? Okay? Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Siapa takut? Nggak takut sama Neng Salwa yang cantik. Oke. Lagi.
0: Oke, Mama Salama gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, lagi makan rumput ubi nih, si Bapak ngabisin ubi masih hangat.
0: Oke, ya sudah Mama Salama, mau request lagu apa?
2: Lagu Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia.
0: Dari Iis Dahlia, Pangeran?
2: Lagu Ranting Yang Kering.
0: Oh, Bagi Rantai Yang Kering, astagfirullah. Bagi Rantai Yang Kering, maaf ya Neng. Bagai
2: Masalah sehat.
0: Alhamdulillah aku sehat. Mama Salama, Mama Salama gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Neng. Kebaikan, ini mau dirawat lagi nanti.
0: Oh iya, kapan?
2: Hari Selasa kontrol lagi, mungkin hari Rabu mau dibedah.
0: Oke, ya sudah semoga cepat sembuh ya.
2: Ayah ya, biar operasinya lancar.
0: Oke, amin.
2: Karena ini nih ada benjolan di tangan sama di kaki, jadi yang bisa jalan.
0: Ya sudah semoga cepat sembuh ya, Neng. Oke.
2: Ikhlas aja lah, sehat ya.
0: Ya amin, semoga cepat sembuh ya, biar bisa main-main kesini.
2: Amin, insya Allah.
0: Ya sudah, terima
2: kasih. Insya Allah, semoga sehat.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Amin. Semoga Mama Salama juga sehat.
2: Lancar, barokah.
0: Amin.
2: Lancar juga rezekinya.
0: Amin.
2: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Di dunia dan di akhiratnya.
0: Amin.
2: Kena semua, dapat semua ya.
0: Oke, siap. Ya sudah, Mama Salama, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang Manis Abang Sayang, nanti lagi ya di jam 4 ya requestnya. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sasusen Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bangsa, yang saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Mei 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor .665 atau 665 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil. Eka Maria Situmorang binti Marti Situmorang, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan diploma 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Pesing Konong, nomor 49 RT 011 atau L011, RW 001 di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara. Hanafi bin Supriyono sebagai pemohon melawan Eka Maria Situmorang binti Martin Situmorang sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Eka Maria Situmorang binti Martin Situmorang. Oke, Neng Manisa Bang Sayang, kita lanjut ke pengadilan sidang berikutnya.
0: .5,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Mei 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Hukum Magister Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 678 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil. Taufik bin Jasmani, tempat dan tanggal lahir Serang, 14 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan wira swasta pendidikan SD, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Duri Bangkit, Gang RR nomor 60, RT 007 RW 008 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rusniwati binti Musli sebagai penggugat melawan Taufik bin Jasmani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani oleh sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang diterbitkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Taufik bin Jasmani. Oke, Neng Manis Abang Sayang Sejengkau Siar, jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy, Hayu Siapa Takut.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru.
3: Soya mie pedes rasa ayam pedas.
5: Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk gue, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Bu, beli sabun.
9: Iya.
8: Mau mandi, sabun habis.
9: Sabun Nuvo Family kan?
8: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
9: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
8: Masa iya?
9: Iya.
8: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
9: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
8: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: ringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya.
0: Mandi makin

104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis Sabang sayang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya. Manteng manis Sabang sayang karena sekarang sudah jam 14.32 menit waktu di balik siar. Berarti waktunya manteng manis Sabang sayang mendengarkan informasi dari aku gitu ya. Neng manis Sabang sayang tahu gak sih kalau belakangan beberapa waktu belakangan ini gitu ya, sedang ada isu-isu kalau ada yang namanya virus hantavirus gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, Neng Salwa mau kasih tahu nih. Nah, sama-sama dari hewan yang giginya biasa buat apa sih namanya, hewan penjarot apa sih, hewan apa sih namanya, sebutan ada sebutan Neng Manis Abang Sawa, Neng Manis Abang Sayang ya. Sejenis tikus gitu ya, yang giginya tuh dua di depan tuh panjang gitu. Nah, sama-sama dari tikus, Neng Manis Abang Sayang. Ini ada bedanya tapi hantavirus dan leptospirosis. Nah, itu beda Neng Manis Abang Sayang. Nah, virus yang baru ini terjadi adalah virus hantavirus Neng Manis Abang Sayang. Ya, meski keduanya ditularkan melalui tikus, tapi cara kerja dan dampaknya bagi tubuh itu sangat berbeda Neng Manis Abang Sayang. Kalau leptospirosis disebabkan oleh bakteri yang biasanya masuk ke tubuh lewat luka terbuka saat banjir. Sementara nih hantavirus adalah virus yang umumnya menular melalui udara yang terkontaminasi kotoran atau urin tikus gitu ya, atau droplet ya. Secara gejalanya, leptospirosis sering ditandai dengan nyeri betis yang khas dan mata kuning. Sedangkan hantavirus lebih menyerang saluran pernapasan atau ginjal dengan gejala yang mirip flu berat gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, ini Neng Salwa mau kasih tahu bedanya hantavirus melalui penyebabnya ya. Bedanya si hantavirus dengan leptospirosis melalui penyebabnya. Yang pertama, kalau si hantavirus disebabkan oleh virus dari genus Orthohantavirus yang dibawa oleh hewan pengerat. Nah, itu hewan pengerat seperti tikus dan celurut atau curut ya. Nah, adapun jenis tikus yang bisa menularkan virus ini diantaranya tikus got, tikus rumah, tikus belukar, tikus ladang, tikus sawah, dan mencit rumah. Mencit tuh anaknya tikus Neng Manis Abang Sayang. Nah, aku tuh jijik banget sama yang namanya mencit ya, geli gitu Neng Manis Abang Sayang. Bukan jijik sih, geli gitu ya. Nah, kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang terdapat ada hewan-hewan tersebut ya, sering-sering lah bersihin rumahnya Neng Manis Abang Sayang karena dia melalui udara ya, terus tandanya tuh dengan flu berat gitu. Nah, kalau leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang dibawa oleh hewan bakteri yang dibawa oleh hewan. Nah, bakteri susah banget sih Neng Manis Abang Sayang. Nah, si bakteri Leptospira ini bisa, nih yang nulis juga salah. Nah, bakteri Leptospira ini bisa hidup selama beberapa tahun di ginjal hewan tanpa menimbulkan gejala gitu ya. Selain tikus, hewan pembawa leptospirosis ini antara lain seperti babi, terus juga anjing, kuda, dan sapi. Nah, kalau ini kan kalau si hantavirus itu disebabkan oleh hewan pengerat gitu ya. Tapi kalau leptospirosis ini disebabkan oleh beberapa jenis hewan gitu yang barusan tadi yang saya sudah sebutin gitu ya. Nah, sedangkan berdasarkan cara penularannya nih, bedanya kalau si hantavirus ini, penularan hantavirus dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, ekskresinya atau saliva atau urin atau fesesnya itu yang mengenai kulit yang luka atau membran mukosa pada mata Neng Manis Abang Sayang, terus mulut serta hidung. Tidak hanya itu Neng Manis Abang Sayang ya, penularan juga bisa terjadi melalui debu atau partikel yang terkontaminasi. Misalkan Neng Manis Abang Sayang sudah merasa kalau di rumah Neng Manis Abang Sayang banyak tikus, beli aja racun tikus, kemudian ya diracunin aja, terus habis itu baru dibersih-bersihin. Nah, takutnya dia sudah kencing sembarangan atau Neng Manis Abang Sayang sudah melihat kotoran-kotoran si tikusnya itu berserakan gitu di rumah Neng Manis Abang Sayang, segera bersihkan. Tapi pakai sarung kaki atau sarung tangan selama Neng Manis Abang Sayang membersihkannya dan menggunakan masker juga. Terus nah, kalau misalkan leptospirosis ini menularnya itu saat kulit yang terluka terkena air
tanah atau banjir yang tercemar urin tikus. Terus bakteri masuk melalui luka besar atau luka kecil. Nah, kemudian bakteri juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan begitu. Nah, komplikasi dari penyakit keduanya ini yang kalau dari hantavirus ya, hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Nah, kalau si HFRS ini menyerang ginjal dan pembuluh darah dengan masa inkubasi 1-2 minggu. Nah, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS ini menyerang paru-paru dengan masa inkubasi berkisar 14-17 hari gitu ya. Nah, ini kalau si hantavirus. Sedangkan kalau leptospirosisnya itu, dia komplikasinya bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang terjadi pada lebih dari 90% kasus berat gitu, pendarahan hebat, terutama paru-paru, gagal hati, penyakit well, dan gangguan jantung gitu. Nah, itu bedanya Neng Manisa Bang Sayang di antara keduanya. Jadi misalkan Neng Manisa Bang Sayang sudah merasa kayak kalau si hantavirus itu ya, Neng Manisa Bang Sayang bisa hindari dengan cara sering-sering membersihkan rumah. Kalau misalkan ketemu sama kotoran hewan tersebut ya, bisa Neng Manisa Bang Sayang bersihkan, tapi jangan lupa untuk memakai masker, terus alat pelindung diri gitu ya, supaya tidak terkena tubuh Neng Manisa Bang Sayang gitu. Selanjutnya, kalau misalkan si leptospirosis ini, nah kalau banjir, terus Neng Manisa Bang Sayang merasa punya luka gitu yang rumahnya banjir ya, jangan pernah berpikiran untuk menghanyutkan bagian luka kaki Neng Manisa Bang Sayang atau di bagian manapun gitu ya, karena bahaya banget ya, dia merusak ginjal Neng Manisa Bang Sayang. Oke, ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, hati-hati dimanapun Neng Manisa Bang Sayang berada. Terus jangan lupa ya, kalau misalkan mau naik motor nih, karena katanya lagi musim virus tersebut ya, si hantavirus ini, jangan lupa untuk selalu sedia maskernya. Aku sekarang sudah mulai memakai masker kalau naik motor gitu. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang, jangan lupa ya untuk selalu memakai masker kalau mau berpergian. Oke, ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Solo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Aulia dengan judul lagunya Terlatih Mendua. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hai, siapa takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie-nya pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Bu, dari tadi di depan TV terus.
8: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
9: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
8: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
10: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak.
7: Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DND Panggung Rezeki.
8: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
11: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
8: Terus ada Liga Bintang Juara.
7: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
12: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
7: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
13: Ning Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
14: Hah, sepi dah.
15: Iya, yuk.
12: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
14: Woi, ada Neng Wika.
12: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2.

Cipeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama yang selalu digoyang seksi, hayu siapa takut ya buat yang manis abang sayang. Nah, aduh, kan kita kan bulan Mei ini banyak banget ya liburnya ya yang manis abang sayang. Kayak 2 hari ini, besok sama sekarang ya kita libur karena sekarang adalah kenaikan instalmasi. Nah, terus kemudian nanti minggu depan lagi kita libur lagi ya kan? Betul? Minggu depan itu tanggal berapa? Coba kenapa libur ya Neng Manis Abang Sayang? Coba kita lihat kenapa minggu depan kita libur gitu. Kita harus tahu gitu. Kayaknya nggak libur deh. Oh, minggu depannya lagi. 2 minggu yang akan datang di tanggal 28 dan 27. Nah, 27 itu merupakan hari raya Idul Adha ya. Aduh, aku gak sabar ya. Dan cuti bersama hari raya 2 hari deh. Pokoknya tanggal 27 sama 28 gitu ya. Siapa di sini Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang yang dekat rumahnya itu dijadiin tempat pemotongan gitu ya. Biasa kalau di dekat rumah aku, gak jauh-jauh dari rumah aku. Makanya kalau misalkan nanti aku masuk di tanggal tersebut ya, sepertinya aku tidak bisa masuk karena kemungkinan besar aku tidak bisa lewat gitu. Neng Manis Abang Sayang pasti ditutup jalannya begitu. Nah, Neng Sal juga mau tanya nih ke Neng Manis Abang Sayang. Menurut Neng Manis Abang Sayang, siapa sih penerima? Tapi ini beda ya, beda konteksnya ya. Bukan pemotongan saat Idul Adha gitu ya. Tapi ini pemotongan juga, cuman ini pada akikah gitu ya. Neng Sal mau penasaran gitu ya. Siapa sih yang berhak menerima daging akikah gitu ya? Kadang kan kita masih sering mempertanyakan gitu ya, siapa gitu yang berhak menerimanya gitu. Nah, Neng Sal punya informasi buat Neng Manis Abang Sayang mengenai hal tersebut gitu ya. Yang pertama nih, ada golongan penerima daging akikah. Daging akikah dapat dibagikan kepada berbagai kalangan seperti tetangga, terus juga kerabat, terus juga fakir miskin. Terus yang terakhir ada non muslim juga boleh dibagikan gitu ya. Nah, hal ini sejalan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka memberi makan orang miskin, anak yatim dan tawanan dengan perasaan senang. Quran surat Al-Insan ayat 8 gitu ya. Nah, mengenai cara pembagian daging akikah, yang pertama itu disedekahkan seluruhnya gitu ya. Menyedekahkan seluruh daging akikah kepada fakir miskin, baik dari kalangan tetangga maupun keluarga. Terus yang selanjutnya bisa dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk dikonsumsi oleh keluarga, sepertiga diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga lainnya dihadiahkan kepada kerabat, tetangga serta sahabat gitu. Nah, untuk yang terakhir disajikan dalam bentuk jamuan gitu ya. Dalam acara ini, keluarga, tetangga, fakir miskin, serta sahabat dapat diundang untuk menikmati hidangan bersama gitu. Kayak yang suka dibagi-bagiin dengan dimasak gitu, Neng Manis Abang Sayang, terus bisa dinikmatin secara bersama-sama gitu. Tapi kalau aku waktu akikah ya, aku kan baru akikah juga baru ya, di umur aku yang ke-17 sekarang, aku baru umur 23 tahun ya. Aku akikah itu di umur 17 tahun, pas aku 17, terus kemudian aku korban juga umur aku 17 tahun gitu. Jadi ibu aku sudah merancangnya gitu, kata ibu aku biar sekalian gitu. Tapi beda, maksudnya kayak korban-korban akikah begitu. Jadi tapi pas aku berusia 17 tahun begitu, Neng Manis Abang Sayang. Tapi kalau misalkan di sini ada enggak sih Neng Manis Abang Sayang yang sampai berumah tangga juga belum diakikahkan? Mungkin belum ada rezekinya. Nanti kalau misalkan ada rezekinya segera ya diakikahkan dulu, oke? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Ini agak serem ya lagunya dari Anya Geraldine. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: sabun sering sejak usiar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
6: Laksanya senagih itu woy.
5: Dari Wings Food.
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megando Mani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
7: apalagi
5: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget.
9: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
9: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
12: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
1: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
0: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
1: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
0: Terus berhenti dong ngopinya?
1: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
0: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
1: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
0: Di mana?
1: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli dua apotik bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
0: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
2: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
1: Lah, terus gue gimana dong?
3: Asik, kita di pantai.
4: Aduh,
3: panas tau.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
2: Semua suka just jus.
4: Dari Wingsford.
5: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
6: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
5: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: Selama ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya, dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Hotline dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Neng manis abang sayang sejangkau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, gue Kojek.
5: Aku Cerita Jelly, jangan lupa ya untuk terus dengerin lagu kita, cuaks.
4: Jangan lupa request terus biar masuk TLC.
5: Yoi, jangan lupa ya request.

Mampasir BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang karena sekarang sudah jam 15.50 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang salam-salam bisa telepon di 0895-2010-54 ya. Tapi kalau misalkan belum ada Neng Salwa aja yang salam-salam buat Neng Manisa Bangsa yang oke. Neng Salwa mau sapa-sapa buat Neng Manisa Bangsa yang mendengarkan radio CBB 105.4 FM di Goyang Seksi hari ini ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang FCC ya, semua-muanya oke okay? Terus juga Neng Salwa mau sapa-sapa yang ada di WhatsApp-nya radio CBB ini. Ada Bang Saifuddin, terus ada Bang Setiawan Musi, terus juga ada Bang Setiawan Musi mau request lagunya Ayah Mansur. Judulnya Ayah Mansur udah belum sih tadi? Penantian. Coba lihat dulu udah belum Ayah Mansur F. Oke, terus juga ada Mama Salama di Bogor, ada Bang Kamin kan, ada Neng Martini, ada Neng Wiji Lestari, juga ada Neng Lasmini Matraman dalam 2, ada Bang Saifuddin. Ada masih banyak lainnya ya. Tadi judulnya itu Penantian dari Ayah Mansur. Selanjutnya kalau di Facebook-nya Cakti Budi Bakti. Di Facebook-nya Cakti Budi Bakti ini ada siapa di sana yang mendengarkan suara aku yang imut ini? Kalau di Facebook-nya Cakti Budi Bakti ya, Neng Manisa Bang Sayang, ini ada Bang Anim Beka dan juga ada Aba YSL Gianyar Bali ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, salam sehat, amin ya. Semoga Neng Manisa Bang Sayang semua juga sehat-sehat selalu. Iya betul, penantian. Oke buat Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi ya. Tapi Neng Manisa Bang Sayang, Neng Salwa mau ingetin nih, kalau setelah ini nanti ada request ya. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request tuh pantengin terus radio CBB 105.4 FM nya di Goyang Seksi Hayu siapa takut. Oke, ini ada Ayah Mansur S dengan judul lagunya Penantian. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu siapa takut.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Bu, beli sabun.
5: Iya.
4: Mau mandi, sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu?
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
4: Masa iya?
5: Iya.
4: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
5: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
5: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
4: Banyak.
5: Wah. Mau berapa pack emangnya?
4: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
5: Iya, iya.
4: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10 ribu.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
8: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh iya.
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Mie pipih dan kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia.

0: Dangdut Jakarta, Surkusan Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu, siapa takut ya buat yang manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 16:09 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut.
0: Enggak takut ah sama Bang Davi. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah lama ya enggak menelpon ya?
1: Gimana nih?
0: Alhamdulillah aku sehat. Bang Davi udah lama ya enggak nelpon nih.
1: Ya, rada susah.
0: Susah kenapa?
1: Agak dapet-dapet.
0: Udah dapet kan akhirnya ya.
1: Ya.
0: Ya udah Bang Davi mau request lagu apa?
1: Kalau boleh lagu Roma ya.
0: Roma. Roma udah
1: kerudung putih.
0: Roma udah tadi dia duet apa enggak? Coba si kerudung
1: duet.
0: Putih. Kerudung putih.
1: Kalau kerudung putih mah enggak duet.
0: Ya, Roma udah tadi.
1: Tawa asmara dah.
0: Tawa asmara. Tawa asmara.
1: Jangan yang dari Ridonya, jangan dari Roma.
0: Coba tawa asmara cari. Tawa asmara.
1: Tawa ya.
0: Sabar ya.
1: Oke. Okay.
0: Coba cari Roma, cari. Enggak gitu Roma tulisannya. Pakai H. Roma pakai H.
1: Ada.
0: Enggak gitu dong. Sebentar ya, soalnya peraturan aku baru, jadi masih belum mengerti gitu ya. Baru.
1: Selamat sore, Neng Dinda yang ada motor.
0: Mana Neng Dindanya udah pulang?
1: Hari ini libur.
0: Tawa Asmara, oh nggak ada nih Bang Davi, Tawa Asmara.
1: Nggak ada.
0: Kayaknya hilang deh, nanti aku minta tolong ini.
1: Dari Epita Mala dah.
0: Evita Mala coba apa judulnya?
1: Evita Mala ini judulnya
0: apa?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam sebentar. Coba Evita Mala Rembulan Malam sebentar ya. Oke ada nanti lagunya yang saya puterin ya. Lah Bang Davi. Ya udah Bang Davi nanti lagunya yang saya puterin ya. Oke. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, Bang Davi tiba-tiba kagak ada suaranya ya. Ya udah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawa masih live satu lagi ya. Bisa telepon di 0895-2010-54. Ya buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, Neng Sawa tungguin di 0895-2010-54. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Iya, siapa takut?
0: Nggak takut, gimana kabarnya, Neng?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Neng? Iya,
0: alhamdulillah sehat. Ya sudah, Neng Cemara mau request lagu apa?
2: Cemara mau request lagu Deritamu, Deritaku dari Ayah Imam ya, Neng Wawa.
0: Deritamu, Derita. Derita, Derita. Ntar dulu ya, maaf ya, Neng ya. Soalnya operatornya baru. Deritamu.
2: Ya, Deritamu, Deritaku.
0: Deritamu, Deritaku. Ayah Imam ya. Justru ini malah keluarnya Roma Irama sama Nur Halimah.
2: Jangan yang itu dan dari Ayah Imam.
0: Coba Deritamu.
2: Ada?
0: Ada, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Iya, alhamdulillah. Terima kasih Neng Sawa ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Semoga sehat selalu keluarga ya.
0: Amin, Neng Cemara juga sehat selalu. Sudah, terima kasih.
2: Ada salam dari ayah nih, Neng Wawa.
0: Oke, ya sudah ya. Terima kasih, salam kembali dari aku, oke?
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah buat yang manis abang sayang yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Sawa akan kembali ke lagu iklan dan berikut. Ini ada Evita Mala dengan judul lagunya Rembulan Malam.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatasi.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
2: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
1: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
2: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
1: Terus berhenti dong ngopinya?
2: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
1: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
2: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit untuk ringankan gangguan lambung.
1: Di mana?
2: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget, tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang kemau gue.
1: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
3: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
2: Lah, terus gue gimana dong?
3: Hah, sepi dah.
4: Iya, iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Cek.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: 95,4 BBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang sudah jam 16:33 waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang masih bisa request ya, bisa telepon di 0895 2015. Tadi kan aku udah muterin Bukit Berbunganya Om Himawan ya. Terus tiba-tiba ada yang ngechat gini, terima kasih Neng gitu ya. Aku kira mas siapa ya, ternyata Bang Madu. Dia ucapin terima kasih karena udah diputerin lagunya milik kekasih hatinya Neng Bunga yang sekarang sudah tidak kesini lagi gitu. Oke, mau Neng Manis Abang Sayang, aduh, yang mau request saya tungguin di 0895 2015. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Saya siapa takut?
0: Enggak takut ah dengan Neng Erna. Gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Touring nih, deket banget ya sama ininya, rendinya.
1: Saya udah jauh Neng.
0: Coba jauhan lagi sampai jauh banget pokoknya.
1: Gak kedengeran.
0: Ya,
1: salam Neng.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau
1: Bisa
0: sehat. Apa?
1: Dapat salam dari Ranjay.
0: Iya, aku juga sekangen ya sama Ranjay, udah lama tidak menelpon aku.
1: Katanya dia mau minta puterin lagu.
0: Apa?
1: Tak pantas katanya.
0: Tak pantas untuk siapa ah?
1: Ranjay minta lagu tak pantas katanya.
0: Dari siapa tak pantas?
1: Selfiyama.
0: Ya sudah nanti diputerin ya. Kamu mau apa lagunya?
1: Kalau aku minta lagunya apa ya? Sebuah Nama.
0: Sebuah Nama dari?
1: Intan Ali.
0: Sebuah Nama dari Intan Ali. Ngomongnya agak gedean ya Neng, soalnya ini operator aku agak gak dengar kayaknya. Ya udah nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Spesial ya buat Abang Kenyok ya lagunya. Semoga sehat selalu aja.
0: Oke.
1: Buat Neng Salwa, makasih waktunya.
0: Oke.
1: Tambah cantik, tambah sehat.
0: Emang cantik.
1: Abah.
0: Ya sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2015. Gak bisa diangkat teleponnya karena kebanyakan yang nelpon. Satu-satu ya Neng manis abang sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2015 4. Nah ini yang udah dari siang dari tadi udah nelfonin bae ya. Siapa di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Siapa takut?
0: Enggak takut ah dengan siapa di mana?
2: Ya, siapa yang punya kesempatan?
0: Gimana kabarnya Bang Kamin Khan?
2: Alhamdulillah sehat Neng Salwa, gimana?
0: Oke, aku juga sehat sama.
2: Iya, kalau ya. Iya, mari udah ketemu kita ya.
0: Udah pernah ketemu ya.
2: Ternyata cantik ya Neng Salwa.
0: Ma, aku cantik.
2: Dan ganteng kan cowok ya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Ya udah Bang Kamin.
2: Tapi sehat-sehat aja Neng ya.
0: Alhamdulillah aku sehat Bang Kamin kan bisa sehat.
2: Iya, baru bisa on air lagi nih, habis susah bener.
0: Sudah lama ya di on air ya aku.
2: Iya, udah lama banget nih. Kangen juga sama Neng Salwa nih.
0: Iya kan, emang aku kangenin sih
2: sebenarnya. Iya, apa kangen suaranya. Kangen orangnya juga iya.
0: Ya udah Bang Kamin kan mau request lagu apa?
2: Dinding Kaca Neng.
0: Dari
2: Jagat Aryani duet.
0: Dinding Kaca.
2: Iya.
0: Dari Jagat
2: ya,
0: Aryani.
2: Neng Salwa terima kasih atas waktunya ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Sehat terus ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Intan Ali dengan Sebuah Nama. Oke, jadi kemana-mana tapi digoyang Seksi Ayu Siapa Takut.

dosen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

CBP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mandi Sabang sayang sejengkal siar. Balik lagi di gue yang seksi, hayu siapa takut ya. Buat Neng Mandi Sabang sayang, karena sudah jam 17 lewat 2 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Mandi Sabang sayang ya mendengarkan informasi seputar lalu lintas atau apapun itu deh pokoknya ya. Semua-muanya akan yang selalu kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang. Ya, ini ada berita dulu nih. Ini ada sepeda motor yang dikendarai dua orang berboncengan menabrak pohon di pinggir jalan di Jalan Imogiri Barat, Sudimoro, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Sewon Bantul. Akibatnya satu orang tewas di lokasi kejadian ya. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto mengatakan bahwa kecelakaan berawal saat motor bernomor polisi K4450 BAA melaju dari arah utara ke selatan sekitar pukul 07.00 atau jam 7 pagi ya waktu Indonesia bagian barat gitu ya. Adapun pengendara motor tersebut adalah AJ yang berusia 35 tahun dan pemboncengnya AA berusia 28. Keduanya merupakan warga Timbul Harjo. Sedangkan penyebab kecelakaannya yang Neng Sabang sayang, kalau Rita menyebut karena kelalaian pengendara, terlebih tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ya. Rita meminta agar pengendara kendaraan bermotor meningkatkan kehati-hatian dan memperhatikan kondisi saat berkendara di jalan raya gitu. Jadi buat Neng Sabang sayang yang suka berkendara ya, yang suka naik motor, terus juga ya harap berhati-hati. Mungkin kecelakaannya bukan disebabkan oleh kendaraan lain seperti contohnya yang terjadi di Bantul ini gitu. Oke, okay. Terus juga ada berita apalagi ya selanjutnya. Ada berita sebuah mobil yang mobil pribadi terlibat senggolan dengan bus TransJakarta di kawasan Lampu Merah Pancoran Jakarta Selatan pada Rabu siang 13 Mei 2026. Menurut keterangan perekam video saat insiden terjadi ya Neng Manis Abang Sayang, kondisi lampu lalu lintas tersedang merah dan mobil telah lebih dulu berada di lokasi. Bus TransJakarta kemudian datang dari arah belakang dan diduga tengah mencoba melakukan putar balik hingga terjadi gesekan antar kendaraan gitu. Yaduh Neng Manis Abang Sayang ya, padahal cuma sabar sedikit aja selesai ya. Oke, okay, aduh gimana sih? Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada ya. Sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Selalu akan kembali lagi dengan informasi kemacetan-kemacetan yang terjadi di Jabodetabek hari ini. Oke, okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Going Sexy. Hai, siapa takut aku ngantuk banget Neng Manis Abang Sayang.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Aduh, ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
3: Dia pake.
4: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
4: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Apa-apa, ngepas-ngepas, udah gue bagus, gue beliin. Nah ya, gue jalan dulu.
5: Welcome to
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak banget ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain, mie sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Cari Wings Food.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: dangdut terbaik. Cari musik terenak hanya

Pasabi Bandar Dangdut Jakarta, sos pesan dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang masih di jam 17.20 menit waktu di balik siar. Masih waktunya buat yang manis abang sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas dari aku ya. Yang manis abang sayang, ini ada informasi buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah gitu. Apalagi sekarang adalah long weekend gitu ya, liburnya dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan agak panjang ya, pasti kan banyak dari kita yang sudah mulai siap-siap untuk jalan-jalan gitu ya. Mungkin sudah berangkat malah tadi pagi gitu, karena beberapa perusahaan pasti ada yang meliburkan karyawannya. Karena kakak-kakak aku pun libur gitu, yang manis abang sayang. Jadi dan anak sekolah juga libur, otomatis banyak keluarga-keluarga pasti berpikiran untuk jalan-jalan. Pasti kan jalan-jalan jadi macet gitu ya. Nah, Neng Sol punya informasi buat yang manis abang sayang supaya nanti tidak lewat jalan yang macet gitu ya. Ini untuk wilayah Jakarta Selatan ya. Di Jalan Panglima Polim menuju Melawai padat merayap, Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati ramai lancar, Jalan Raya Pasar Minggu menuju Kalibata ini padat, Jalan Bintaro Utama menuju Veteran lancar. Untuk wilayah Jakarta Timur ya, di Jalan Pramuka menuju Matraman padat, Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender ramai lancar, Jalan Raya Condet menuju Cililitan padat merayap, Jalan Pemuda menuju Rawamangun lancar ya. Untuk wilayah Jakarta Barat atau wilayahnya Radio CBB ya, tepatnya di Jalan Palmerah Barat menuju Slipi ramai lancar, Jalan Outer Ring Road menuju Cengkareng ini padat, Jalan Duri Kosambi menuju Kalideres padat merayap, kemudian di Jalan Panjang menuju Kedoya ramai lancar ya. Untuk warga Jakarta Pusat nih selanjutnya ya, di Jalan Letjen Suprapto menuju Kemayoran ini padat, Jalan Pasar Senen menuju Kuitang lancar, Jalan Gunung Sahari menuju Mangga Dua padat merayap, Jalan Cikini Raya menuju Menteng ramai lancar. Untuk wilayah Jakarta Utara ya, tepatnya di Jalan Kapten Tendean Ancol menuju Pademangan ini padat merayap, kemudian Jalan Boulevard Timur menuju Pegangsaan 2 ini lancar ya, Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk padat, Jalan Pluit Permai menuju Muara Karang ramai lancar. Untuk warga Bogor ya, selanjutnya tepatnya di Jalan Raya Pomat menuju Sentul ini padat, Jalan Raya Saleh Iskandar menuju Kedung Badak ramai lancar, Jalan Raya Tajur menuju Baranang Siang lancar, Jalan Raya Bogor menuju Ciawi padat merayap. Ini kalau ini sudah pasti ya. Untuk wilayah Depok ya, di Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis ramai lancar, Jalan Tanah Baru menuju Beji lancar, Jalan Margonda Raya menuju UI ini padat yang manis abang sayang ya, di Jalan Raya Sawangan menuju Parung ramai lancar. Untuk warga Bekasi ya, dengarkan ya selanjutnya. Ini Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah padat, Jalan Raya Hankam menuju Jati Asih padat merayap, Jalan

skripsi aku yang masih menumpuk itu ya Neng Manisa Bang Sayang. Padahal aku Juli sidang juga ini ya, semoga skripsi aku cepat selesai ya Neng Manisa Bang Sayang. Nah aku mainlah ke sebuah tempat kopi gitu ya di wilayah Ciledug. Nah aku tuh nggak tahu kalau misalkan semalam itu ada yang namanya Familis ya. Itu aku nggak tahu. Nah lokasi tempat kopi aku dengan Familis semalam itu gak jauh Neng Manisa Bang Sayang, di mana otomatis ya berpengaruh lah terhadap jalur aku untuk pulang gitu ya Neng Manisa Bang Sayang. Jadinya aku gak bisa pulang Neng Manisa Bang Sayang semalam itu gara-gara rame banget. Dan sampai padat dan berujung ya, biasalah kalau udah ramai padat ya, terus banyak orang pasti ada yang namanya kericuhan gitu. Jadi ada berantem-berantem gitu. Dah akhirnya aku mau pulang ya, untuk gak bisa pulang gitu ya. Tidak lama dari itu akhirnya aku pulang. Aku gak tahu kalau misalkan akan ada namanya Familis itu di wilayah Ciledug. Pasti warga Ciledug semalam yang suka dangdut pasti nonton ya. Aku gak nonton Neng Manisa Bang Sayang karena aku gak tahu kalau ada gitu. Tapi kalau tahu pun aku gak, kayaknya gak nonton karena ramai banget Neng Manisa Bang Sayang sampai memakan banyak lahan parkir gitu. Nah jadi buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah ya, jangan lupa memakai helm dan sabuk pengamannya, terus berhati-hati ya. Terus juga buat Neng Manisa Bang Sayang yang yang mau keluar rumah jangan lupa untuk membawa jas hujan dan payungnya gitu. Maksud aku soalnya udah agak mendung-mendung tipis gitu ya. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi. Tapi doain skripsi aku ya, semoga lancar. Abis ini aku pulang dari sini, aku mau ngerjain skripsi lagi. Ampun aku pusing Neng Manisa Bang Sayang. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, semoga aku dapat bintang 5 ya skripsinya, kayak lagunya Tensi dan Jamesy ini. Jadi kemana-mana tapi digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Asik! Kita di pantai,
1: yeah,
0: coy!
1: Aduh,
0: panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minum yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.

0: habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsford.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
6: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herbal. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Iya, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herbal Tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sosimukumumatsebewe Bandar Dangdut Jakarta. Sosur senang di Indonesia. Neng manisah bangsa yang sejangkau siar. Gimana gue yang seksinya bareng aku tadi, seru kan ya. Emang kan aku nyenengin neng manisah bang sayang. Makanya dengerin terus ya, kalau aku siaran juga, siapapun yang siaran sih ya. Buat neng manisah bang sayang, terima kasih yang sudah gabung di request dan salam-salam. Neng selalu pamit undur suara karena sudah jam 17.41 menit, karena dikit lagi azan maghrib ya. Ya sudah neng manisah bang sayang, jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Makanya pantengin terus radio CBB 105.4 FM dimanapun siarannya, oke? Ya sudah neng manisah bang sayang ya, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang seksi, goyang sejangkau siar. Dari hari Senin sampai dengan Kamis, dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054 FM.

0: bangsa yang sejak usiar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya, Broko-Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang, dia udah pasang Broko Smart Lock.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya, udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Bu, beli sabun.
5: Iya.
4: Mau mandi, sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
4: Masa iya?
5: Iya.
4: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu.
5: Iya.
4: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
5: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
4: Banyak.
5: Wah. Mau berapa pack emangnya?
4: Borong semuanya deh.
5: Wow.
4: Makasih loh, Bu.
5: Iya, iya.
4: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895 3433 02.

0: 052 di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer Service 0812-7989-9932.
1: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, yes, Chef.
7: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan, saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong, ya kan, alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang memperkerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
2: Pondasi sebelum kerja, Tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
1: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
2: Dulu sih, gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
1: Terus berhenti dong ngopinya?
2: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
1: Apa rahasianya biar gak pakai parut ngopi tiap hari?
2: Ini jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
1: Di mana?
2: Presma, mudah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Tutok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
1: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
3: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
2: Lah, terus gue gimana dong?
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Di transit biasa, asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak, serta menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Benarkah biasa bisa membantu mengobati penyakit ini? Berikut salah satu kesaksian konsumen yang putrinya sembuh dari penyakit asma setelah mengkonsumsi BioASA.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Desti dari Malingki. Anak saya punya keluhan asma. Dulu setiap bulan dia sesak napas. Bahkan saya sudah mencoba obat herbal lainnya selama 1 tahun, tapi nggak ada perubahan. Saya sudah pergi kemana-mana, sudah pergi ke dokter kemana-mana, saya sudah pergi, tapi tetap aja kayak gitu. Tapi setelah minum BHSA, anak saya ada perubahan. Bahkan selama 1 tahun ini dia sudah jarang sakit, sudah jarang sesak napas lagi. Jadi terima kasih BHSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, intinya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
0: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. 1 jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk?
4: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Radio 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, hapus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok,
2: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
4: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
5: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Siti Kalina. Lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kunyit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga 220

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkap sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: juga sekarang udah enak, kemarin ngasih karenya dan kakinya penuh gak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Urutman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 90 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala abangku.
2: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum,

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Iya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong, Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Eh, tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi nggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, Selatan dan Indonesia. Anda pelopor dangdut di Jakarta.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kedua, matikan handphone kamu tuh, jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
2: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Optimis, obrolan seputar iman dan Islam bersama Ustaz Dr. Randes Gustiman.
3: Kita pengennya kaya raya, tapi emang ujinya gak begitu. Kita hidup pas-pasan, ya udah kita syukuri aja. Yang penting kita punya tujuan, pas duitnya ada itu.
2: Iman sebuah saya bisa berinteraktif melalui telepon di 021-536-3333 atau WA di 0895-2010-54. Ikuti acaranya setiap hari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi di

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBGFM.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih
1: Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: Fatimah dari Kampung Renjaya.
1: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum, ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Gula 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Ibu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air mamu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118 1009818 dan bisa COD, follow Instagram @iblambu.id dan

gadis yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: enggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.

0: ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi.